0: kesempatan sehari untuk hari ini. Baik, hari ini kita nak belajar bahasa Korea. Hai teacher.
1: Annyeonghaseyo, Tukis.
0: Teacher, hari ini bukan tak ampu pula kita nak belajar. Ramai duk tunggu ni nak belajar bahasa Korea ni.
1: Ya, saya juga sama. Hari ini kita belajar hanjan.
0: Hanjan. Hanjan. Yeah. Maksudnya?
1: Hanjan bermaksud secawan.
0: Secawan. Yeah. Ini senang sikit nak sebut. Hanjan.
1: Yes.
0: Kalau kita nak sebutlah secawan kopi. Macam mana nak sebut?
1: Kopi hanjan요.
0: Kopi hanjan요.
1: Ya. Yeah.
0: Secawan kopi.
1: Ya. Yeah. Korea, orang Korea sangat suka kopi.
0: Sama orang Malaysia juga. Hari-hari nak kopi. Yeah. Kalau tak ada kopi, tak senang duduk jadinya.
1: Ya, yeah, betul.
0: Teacher minum kopi?
1: Ya. Yeah. Saya sangat suka kopi.
0: Sama kita. Teacher, kejap lagi kita pergi kopi hanjaya.
1: Kopi hanjanya.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tangan aja. Di bawah langit.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
5: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
4: Ikuti rancangan harian seperti Jari Tok Penghulu,
5: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
4: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
5: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
4: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
5: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
6: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
4: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
5: Aura Permata.
3: Aura Permata.
4: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
4: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Hong Ye Ying setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaik lah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani lah. Pagi ini anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan. Dan untuk waktu ni kita sedang ikuti iaitu Pop Ye Ye. Hashtag kawan yang pilih setiap hari Ahad ya. Memang akan kami siarkan koleksi lagu-lagu Pop Ye Ye berdasarkan permintaan rakan dan pendengar kita lah. Ini mana yang menghantarkan permintaan dan kemudian penerbitnya Sofi Nawawi dah susun lagu-lagu tu. Tinggal Cik Merah saja. Pagi ni menyiarkan lagu-lagu yang anda nak dengar. Jadi paling penting untuk pagi ni nak tanya juga, dah sarapan ke belum? Kau tengah sarapan tu, minum air manis eh. Air manis tu lebih sangat ke gulanya tu? Awas. Lepas tu nak kena makan ubat. Jadi berpada-padalah sarapan pada pagi ni. Ceriakan pagi anda. Sekejap lagi kita nak twist. Kejap lagi kita nak buat regangan sikit dengan lagu-lagu yang kami rahsiakan selepas ini eh. Baik, untuk ramalan cuaca di negeri Johor, kalau kita tengok pagi diramalkan tiada hujan untuk hari ini. Untuk di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Untuk malam tiada hujan eh. Apa sahaja perancangan anda pada pagi ini, Merah doakan semoga semuanya dipermudahkan. Pagi ini Merah bersiaran live juga di TikTok Johor FM Official. Hadirkan diri anda. Ada yang kata, Cik Merah, hari ni Cik Merah macam-macam strawberry lah. Saya cakap, oh ya ke? Ha, tak sangka pula tema kita macam strawberry hari ni kan? Baik, jadi kita nak berhibur dengan lagu permintaan rakan dan pendengar kita yang terpilih pada pagi ini. Kita nak tunaikan rakan pendengar kita nak dengarkan Rafiah Buang lagu yang bertajuk Disebut Jangan Dikenang Jangan. Permintaan Puan Rogayah, Puan Rohayah Manan. Dan jika anda akan dihiburkan dengan cincin emas E. Rahman On, ini permintaan Laila Jalani. Dan juga ini dia Saima Faidi. Rakan kita memilih Muda Remaja, lagu persembahan Asma Atan untuk anda.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini, duit dan jiwa. Bayangkan duit kita seperti air yang mengalir dari paip. Kita nampak ia keluar di hujungnya. Tahu bila ia datang, tahu dari mana sumbernya, namun sering tidak sedar ke mana ia menghilang. Ia menitis sedikit demi sedikit, senyap tanpa bunyi amaran. Begitu juga rumah mungkin kelihatan teratur, senyuman masih terukir di wajah, namun di dalam jiwa ada kegelisahan yang sukar dijelaskan. Duit bukan segalanya, namun apabila alirannya kabur, gaji yang ada terasa cepat mengering. Hidup terasa sempit, fikiran menjadi berat dan malam kehilangan lena. Sebenarnya pengurusan kewangan bukan soal siapa paling kaya atau miskin. Ia soal menyedari aliran dan yang paling utama, memiliki ilmu. Saat kita berani mengambil tanggungjawab, mula memahami setiap aliran, mengurus dengan sedar dan terancap, perlahan-lahan segalanya akan berubah. Hidup akan menjadi lebih tersusun dan malam pun kembali lena. Ia lahir daripada keberanian kita untuk mengurus diri sendiri. Tanyalah dengan jujur, sejauh mana saya benar-benar mengenali dan mengurus duit saya? Mulakan dengan langkah kecil menuju ke arah kesejahteraan kewangan.
2: Hai, saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
3: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
4: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
3: Jomlah dengar.
4: Jom dengar.
2: Jom dengar.
3: Jom dengar.
4: Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Johor FM.
2: Johor FM. Dengar Johor FM.
5: Dengar Johor FM.
2: Boleh gitu?

Untuk waktu ni 8.34 minit pagi, saudara. Terima kasih yang masih lagi bersama dengan Cik Merah di Johor FM menerusi 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Saya terima kiriman Wan Safari dari Bandar Penawa. Ada ni Cik Merah tengah sarap, jemput-jemput bawang je sambil layan pop ye-ye. Hashtag kawan yang pilih kan. Alah, ucapan selamat pagi dan selamat berjumpa minggu tu semua kru Dewan Makan Sekolah Mendengar Sains Kota Tinggi dan semua rakan-rakan grup SKS katanya. Ada juga Encik Jalil Fahmi Kota Tinggi Johor. Hari ini rehat je di rumah Cik Merah setelah balik kampung. Selamat beristirahatlah saya ucapkan eh. Ismail Musa, Kampung Ibrahim Majlis Simpan Renggam, menyapa ahli keluarganya ramainya. Khususnya untuk isterinya Nur Hayati binti Temu. Dan pendengar Siti Johor FM jika adanya Sadia Polong, Wa'ani dan isteri Mami Renggam Zaimuam. Ni antara-antara nama ringkas lah yang ucapan ringkas yang dapat Merah keudarakan. Saya nak intai juga sebab ketika ini Merah bersiaran live menerusi TikTok Johor FM official tau. Jadi kita adalah rakan kita ni Jamal Amam. Cik Merah pagi ni dah sarapan ke belum? Dia tanya banyak lah, dia borak-borak dengan Merah ni. Dia antara yang terawal masuk siaran live kami tau. Ni ha, pening lalat ni. Saya baru je lalu depan RTM Cik Merah menghala ke Noncik. Terima kasih lah intai-intai siaran live kami. Cumi 90 pun masuk. Kak Mas Army, Cik Merah hari ni matcha strawberry. Kak Yushida pun ada. Ada Tok Dah Superstar. Siapa lagi ni eh? Jom sarap. Begitulah semua. Waktu yang bersesuaian untuk anda bersarapan. Okay, di Johor banyak tempat yang menarik. Semuanya ada makanan yang viral-viral. Semuanya di hujung jari anda saja. Jadi selamatlah untuk menjamu selera pada pagi ini. Kita nak meneruskan lagi dengan pop ye ye kawan yang pilih. Jom kita nak tengok kawan yang pilih untuk lagu yang seterusnya. Ada rakan pendengar kita ini nak dengarkan Aku Kecewa nyanyian Rozia Latif, permintaan Safiyah Ahmad, Kak Piah kita yang berada di Muo ni, dan juga Miss Rifah Miss Wan rasanya yang berada di Benut, okay, memilih lagu yang bertajuk Sebentuk Cincin Permata Berlian nyanyian Salim Ai. Dan juga anda akan dihiburkan dengan permintaan Yusnita Ibrahim nak dengarkan Yale Yale M. Ishak untuk anda di Johor FM.

0: Tasha, ini pagi lu tak ada jemur kain kah? Eh, lu punya muka apa pasal lain ah? Pagi-pagi lu sudah nampak hantu meh?
1: Hey, Lucy, aku macam nampak ada benda bergerak-gerak lah dalam timbunan kain di ruang tengah tu.
0: Mau panggil bomber atau APM kah? Atau mau minta tolong jiran-jiran?
1: Eh, kena hubungi mereka ke? Di timbunan pakaian tu macam-macam baju ada. Segan aku.
0: Ayah, ini macam punya hal pun lu mau malu-malu. Hidup berjiran mah, kita kena saling bantu-membantu lah. Eh, kalau lu segan, cuba ketuk itu pintu Pak Kadir depan sana.
1: Semalam mah Pak Kadir balik kampungnya di Kedah. Ada kenduri katanya. Aduh, macam mana ni Lucy? Nak minta tolong siapa?
0: Lu punya jiran sebelah tak adakah?
1: Yang tu lagilah tak boleh diharap. Sebelum subuh dia dah hilang. Hih, aku nak jenguk pada timbunan kain tu pun aku takut.
0: Ayah, tak baik lu cakap jiran itu macam lo. Kena ada usaha untuk pupuk semangat kejiranan mah. Sikit jam mah. Lucy pun mau tengok. Ayah, banyak tinggi ya itu longgok-longgok baju. Lu sudah cek kah? Mana tahu lu punya anak pun ada dalam itu kain.
1: Eh, tak adalah Lucy. Baru saja aku alihkan dia ke dalam bilik aku tadi.
0: Habis? Apa ada dalam tu? Abang. Nak minta tolong boleh kah?
2: Sekejap. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
1: Lelaki pun lelakilah. Dah darurat dah ni. Mari sini. Dekatlah sikit. Tercengat di situ, tak nampak apa-apa. Nampak tak longgokan kain di tengah tu?
2: Eh, nampak. Ada goyang-goyang lah.
1: Ha, itulah dia masalahnya. Cepat, nah, Luti ni. Awak pergi tolong tengok. Benda apa yang buat itu pakaian bergegar. Jangan nak belik-belik baju yang lain ya. Aku ketuk dengan beluti tu nanti.
0: Hei, Tasha. Lu lu mau minta tolong sama orang. Lu garang-garang ini macam tak boleh lah. Cuba lembut sikit lah. Iya.
2: Kakak, ini ada toy Barbie lah kakak. Tengok tangannya ada gerak-gerak. Sudah panas dari ini patung. Kakak ada lupa kasih off kah ini patung?
1: Padanlah sebelum pergi. Pagi tadi suami Tasha ada beritahu nak buat kejutan. Lah, ini rupanya kejutan dia.
0: Banyak terima kasih ya. Lu tinggal mana? Siapa nama? Jarang nampak sini.
2: Orang panggil Murgan. Rumah tak jauh sebelah rumah itu kakak saja. Kita jiran, mesti mau tolong menolong.
1: Lah, jiran aku rupanya.
0: Kalau lu Murgan tak tolong kita tadi ya, tak tahu kita jiran lah.
2: Nama pun hidup berjiran. Muafakat kan membawa berkat.
0: Iya, betul.

0: Lisa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu ni.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
5: Menggegarkan. Lagu-lagu dia main sedap semua. Memang

0: kekalan. Pop Ye Ye setiap Ahad 8.12 minit pagi hingga 10 pagi pastinya di Johor FM.
1: 8.50 minit pagi. Ya, memang terbaiklah. Ha, pagi ni anda dihiburkan dengan koleksi lagu-lagu pop Ye Ye. Hashtag kawan yang pilih kawan tau. Bukan Cik Merah pilih ni, semua kawan-kawan kita, pendengar kita yang pilih lah. Caranya apabila penerbit kita Saufi kan, nak Nawawi membuat hantaran nak menerusi laman muka buku Johor FM. Di situ dia akan tanya, okey, permintaan lagu untuk pop Ye Ye kali ni anda nak dengar lagu apa? Terus laju, ramai-ramai komen, laju. Jadi penerbit kita pun susun dalam 20 lagu kan. Lepas tu pula DJ bertugas hujung minggu Cik Merah kan. Cik Merah lah yang siarkan pagi ni. Jadi diharapkan anda semua terhiburlah dengan lagu yang kita siarkan . Sambil-sambil itu juga kan, ketika Merah bersiaran live di TikTok Johor FM Official ni, ramailah berkongsi, Cik Merah pagi ni saya sarapan laksa Johor. Aduh, sedapnya. Cik Merah pagi ni kita makan lontong. Aduh pula kita makan nasi lemak ni Cik Merah. Kita pula Merah kat rumah je kita buat nasi goreng, lepas tu buat cempedak goreng. Alah, sedapnya semua. Tak apalah, yang paling penting pastikan perut anda terisi lah. Kita risau jangan biarkan kosong. Ada yang kata, Cik Merah, saya takut lah nak makan. Sebab apa, kalau saya makan ni, berat badan saya sekarang tengah naik-naik je kan. Jadi saya kalau sekali makan tu makan banyak. Sebenarnya jangan makan banyak macam tu. Ikut saranan pakar pemakanan Malaysia. Makan ikut waktu yang ditetapkan. Makan saja suku-suku separuh. Dan jangan lupa bersenam sebenarnya. Pagi ni cuaca baik-baik kan di kawasan anda. Bersenamlah sedikit. Keluar depan rumah tu, kemas-kemas yang patut buat regangan. Pelan-pelan kita cuba ya, kita cuba. Bukan anda saja, Merah pun tengah mencuba juga tau. Kita bukan cakap orang, kita cakap diri kita juga tau. Okey, jom kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Anda akan dengarkan E. Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa. Permintaan Nisa Nica dan juga Kamsiah Mahat, rakan kita ini memilih Salam Terakhir, persembahan J. Kamisa untuk anda. Layan Pop Ye Ye. Hashtag siapa lagi? Kawan yang pilih.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Ya betul, inilah dia segmen Aura Permata. Setiap hari menemani anda. Kalau hujung minggu, hari ini bertemu dengan siapa? Sayalah pemilik suara Cik Merah. Menemani anda 6 pagi sampailah sekarang 9.8 minit pagi. InsyaAllah sehingga jam 12 tengah hari. Teman bertemanlah kita di Johor FM. Hari ini Merah menemani hari Ahad bertarikh 2 Ogos 2026. Masuk saja bulan Ogos ni, kita dah rasa kemeriahan. Bulan Ogos, kemeriahan bulan kebangsaan, di mana kita boleh nampaklah rata-rata dah mula dah beberapa kawasan adanya kibaran jalur gemilang, sama ada di rumah, premis perniagaan, sekolah, pejabat mahupun kenderaan. Jadi sama-samalah kita untuk waktu ni kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga kita. Tapi ini semestinya bukan sekadar hiasan tapi sebagai tanda cinta kita lah kepada negara, menghargai perjuangan generasi terdahulu dan juga menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Untuk waktu ni masih lagi bersiaran secara langsung melalui platform media sosial. Boleh dengarkan kami melalui 3 frekuensi dan secara online pun boleh melalui aplikasi pun boleh, RTM Click ya. Masih lagi berhibur dengan koleksi lagu Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Tapi seketika Merah sini, Merah nak menyapa sedikit rakan pendengar sebab katanya, Cik Merah, tolong sebut nama abah saya ni, Ibrahim Abdul Majid dari Kampung Contoh Segamat. Dia selalu dengarkan Johor FM. Abah, terima kasihlah dengarkan Johor FM-nya. Selalu dengar waktu pagi ke, tengah hari ke, malam. Tak kisahlah, kita menghargai semua pendengar baru dan lama tau. Kita ada juga Kak Ismaria, katanya pagi ni nak buat ucapan untuk Mak Kak Lok Heng. Kenalan terutama sekali buat geng Kampung Majid Keluang. Ina, Lina, Fiza. Selamat pagi semua. Kak Rimbanda kata tersasa-sasa Merah. Ina, Lina. Pandai dikenakan kita Selain daripada juga, ini dia rakan kita Wak Sarpan. Wak Sarpan Kampung Puteri menangis, kata Cik Merah, Wak ni setiap hari Ahad sekali je hantar ucapan. Khas buat isteri, adik-beradik, sanak sedara. Adik Hajarul Misih, Haji Koli di Singapura. Warga Puteri menangis, semua kawan Johor FM. Wow, saya rasa ada bau-bau kedai lah. Ada bau-bau kedai, ada orang beli sesuatu ya. Kenderaan yang baru, tahniah. Tanyalah ya, saya ucapkan. Okey, kita ada juga ni Kak Ruslinda, Mak Yunus. Katanya ketika ini tak berapa sihat, berada di hospital. Tapi dalam tu pun pada tu singgah juga live TikTok Johor FM Merah doakan moga dia berikan kesembuhan. Kak kita ni katanya dia kena serangan asma. Bahaya tau. Sebab saya pun macam tu. Cakap pasal asma ni, memang kami sangatlah golongan yang sangat-sangat sensitif. Sensitif dengan abuk, sensitif dengan makanan, sensitif dengan emosi dan juga paling penting sensitif dengan asap. Tak boleh kalau tiba ada asap, bau asap contoh. Asap bakar, kebakaran pula. Asap orang bakar-bakar ke? Ataupun asap orang yalah, yang merokok ke kan? Tapi saya percayalah golongan perokok ni, mereka dah tahu dah. Mereka dah peka dah. Tahu dah ada setengah kawasan larangan tu. Saya percayalah yang itu Okey, baik. Jom kita nak berhibur dengan lagu Pop Ye Ye yang seterusnya. Ni dia, kita nak tunaikan permintaan rakan kita ini. Nana Ruziana memilih Budi setahun Segunung Intan bersempat Ahmad Jaiz dan juga Kartina Dahari. Dan juga kita ada Wan Safari nak dengarkan Itulah Sayang, Iramli dan juga Maria Bacok. Tapi ini dia, kita nak tunaikan permintaan rakan kita ini. Jamal bukan nama sebenar. Jamal nak dengar Jisham, lagu yang bertajuk Mencari Sinar Bahagia. Jamal bukan nama sebenar tau. Macam-macam lah, eh. Jom kita dengarkan lagu ni.

Itu dengan nama besar dalam dunia muzik tanah air, Ramli dan juga Maria Bacho, lagu yang bertajuk Itulah Sayang. Cukup istimewa menghiburkan pagi anda hari ini menerusi Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Ketika ini itu rakan pendengar yang sedang memandu, nak ke mana tu? Ada urusan ke? Pada program pada hari ini ke? Terima jemputan ke? Semoga selamat pergi, selamat balik, dapatkan rehat yang secukupnya. Yang baru nak memulakan perjalanan, pastikan kenderaan anda berfungsi dengan baik. Dan kita harapkan untuk anda moga sentiasa dilindungi. Tak ada masalah, boleh dengarkan Johor FM di mana jua anda berada. Lagi-lagi melalui RTM Kling ataupun di tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ha, ke ada pagi ni nak merancang bawa ahli keluarga anda berjalan-jalan? Luangkanlah masa anda sebaik-baiknya untuk hujung minggu ni. Bukan senang kita nak nikmati hari cuti kita kan. Apa saja urusan tentang kerja, solat tepi. Kita tinggalkan tepi. Ini hari-hari kita tau. Hari cuti kita. Jadi kerja boleh tunggu. Ini masa untuk kita cipta memori dan fokus pada keluarga kita. Teruskan untuk Pop Ye Ye, lagu yang seterusnya. Kita nak tunaikan rakan pendengar kita ini, nak dengarkan Halim Yatim, lagu yang bertajuk Aku di Penjara. Ada rakan kita yang sangat suka dengan lagu yang bertajuk Apakah Dosa ni, persembahan Ismail Kasdi, Kak Azma Kasim kita. Ini dia pendengar kita, iaitu Marfuah Farlan. Kak Mar kita nak dengarkan M. Osman, lagu yang bertajuk Ding Dang Patah Hati. Layan terus Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Rasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu ni, weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan ketinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaiklah.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga di sini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

9.46 minit pagi di Jor FM Permata Selatan. Menerusi segmen Aura Permata, bertemankan saya Cik Mirah menemani anda untuk edisi hari Ahad bertarikh 2 Ogos 2026. Hari ini ada kerakan pendengar yang menyambut hari jadi. Selamat ulang tahun Mirah ucapkan untuk anda. Moga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusannya. Inilah dia, dijamini masih lagi berhibur dengan pop ye ye hashtag kawan yang pilih dua lagu tadi. Persembahan E. Halim, Kisah dan Tauladan dan juga Iramli, Hidup Bersama. Ini dia permintaan Mak Ani kita yang berada di Mersing dan juga Kak Mas Armin kita terpilih untuk minggu ini. Dan kalau kita tengok sebenarnya cepat aja masa berjalan tau. Sebab selepas ni nak terus berhibur dengan 4 lagu dan terus pula ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Jadi tanpa melengahkan masa, Merah nak sebut permintaan rakan dan penerang kita yang bertuah terpilih. Ini 4 yang terakhir yang dapat disiarkan untuk hari ini, iaitu permintaan Ina Mahadi. Katanya nak dengarkan Dara Pujaan, El Ramli. Ada juga rakan kita memilih Suzana M. Osman. Ini dia permintaan Latif Putra Johor yang berada di Kampung Sungai Boh Kukup, Jaimah Ramli. Akak kita memilih Rafiah Buang, lagu yang bertajuk Kaca Mataku. Ini dia Rafiah Buang and the Swallows. Dan juga anda akan dihiburkan dengan Kak Mas Muna JDT. Akak kita ini nak SG Bank, lagu yang bertajuk Selamat Tinggal Pujaan. Jadi untuk anda, diharapkan anda terhibur dan terus bersama dengan Cik Mirah di Aura Permata single jam 12:30 hari nanti ya.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Herman Tino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa. Mengapa dingin?

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: cepat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Sambil mengimbangi dua kerjaya sebagai usahawan tenakan air kampung dan konsultan takaful, mulakan dengan bersyukur dalam langkah kecil setiap hari. Hargai keluarga, sahabat, kesihatan dan pekerjaan. Luangkan rasa syukur melalui doa, senyuman atau perkongsian kebaikan. Hati yang bersyukur membuat hidup lebih tenang, rezeki lebih lancar dan setiap nikmat terasa lebih bermakna.

kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru. Keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan? Jangan dibiarkan tau. Boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan satu atau dua warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan, kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya, biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Tasha, ini pagi lu tak ada jemur kain kah? Eh, lu punya muka apa pasal lain ah? Pagi-pagi lu sudah nampak hantu meh?
1: Hey Lucy, aku macam nampak ada benda bergerak-gerak lah dalam timbunan kain di ruang tengah tu.
0: Mau panggil bomba atau APM kah? Atau mau minta tolong jiran-jiran?
1: Eh, kena hubungi mereka kah? Di timbunan pakaian tu macam-macam baju ada. Segan aku.
0: Ayah, ini macam punya hal pun lu mau malu-malu. Hidup berjiran mah, kita kena saling bantu-membantu lah. Eh, kalau lu segan, cuba ketuk itu pintu Pak Kadir depan sana.
1: Semalam mah Pak Kadir balik kampungnya di Kedah. Ada kenduri katanya. Aduh, macam mana ni Lucy? Nak minta tolong siapa?
0: Lu punya jiran sebelah tak adakah?
1: Yang tu lagilah tak boleh diharap. Sebelum subuh dia dah hilang. Hish, aku nak jenguk pada timbunan kain tu pun aku takut.
0: Ayah, tak baik lu cakap jiran itu macam lo. Kena ada usaha untuk pupuk semangat kejiranan mah. Sekejap mah. Lucy pun mau tengok. Ayah, banyak tinggi ya itu longgok-longgok baju. Lu sudah cek kah? Mana tahu lu punya anak pun ada dalam itu kain.
1: Eh, tak ada lah Lucy. Baru saja aku alihkan dia ke dalam bilik aku tadi.
0: Habis? Apa ada dalam tu? Abang. Nak minta tolong boleh kah?
2: Sekejap. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?
1: Lelaki pun lelakilah. Dah darurat dah ni. Mari sini. Dekatlah sikit. Terjenggak di situ, tak nampak apa-apa. Nampak tak longgokan kain di tengah tu?
2: Eh, nampak. Ada goyang-goyang lah.
1: Ha, itulah dia masalahnya. Cepat. Nah, Luti ni. Awak pergi tolong tengok. Benda apa yang buat itu pakaian bergegar? Jangan nak bilik-bilik baju yang lain ya. Aku ketuk dengan beluti tu nanti.
0: Hei, Tasha. Lu mau minta tolong sama orang. Lu garang-garang ini macam tak boleh lah. Cuba lembut sikit lah.
2: Kakak, ini ada toy Barbie lah kakak. Tengok, tangan dia ada gerak-gerak. Sudah panas lah ini patung. Kakak ada lupa kasih off kah ini patung?
1: Padanlah sebelum pergi. Pagi tadi, suami Tasha ada beritahu nak buat kejutan. Lah, ini rupanya kejutan dia.
0: Banyak terima kasih ya. Lu tinggal mana? Siapa nama? Jarang nampak sini.
2: Orang panggil Morgan. Rumah tak jauh sebelah rumah itu kakak saja. Kita jiran, mesti mau tolong menolong.
1: Lah, jiran aku rupanya.
0: Ha, kalau lu Morgan tak tolong kita tadi ya. Tak tahu kita jiran lah.
2: Nama pun hidup berjiran. Muafakat kan, membawa berkat.
0: Iya.

Driver Pun Mata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. 11.25 minit pagi di segmen Aura Permata. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami dari jam 6 pagi tadi, 8 pagi maupun baru saja mendengarkan kami. Tak apa, teman berteman sebab kita bersiaran sehinggalah jam 12.30 malam. Dan untuk waktu ni, di jam yang terakhir anda bersama dengan saya, Cik Merah. Dan untuk perkembangan terkini Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dah berada di penghujung saingan. Temasya edisi ke-23 ni dah berlangsung dari 23 Julai lah sehingga hari ini 2 Ogos, membabitkan penyertaan negara-negara Commonwealth dalam 10 jenis sukan. Dan untuk kontinjen Malaysia pula, seramai 59 atlet mengambil bahagian dalam 8 jenis sukan dengan sasaran 5 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa. Antara sandaran negara ialah barisan atlet dalam acara angkat berat dan sukan para yang terus memperlihatkan semangat juang tinggi di pentas antarabangsa. Dan apa-apa pun, tahniah dan syabas buat semua atlet Malaysia yang telah berjuang bawa cabaran jalur gemilang, menang atau kalah. Semangat, disiplin dan kesungguhan mereka inilah yang tetap menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita berikan sokongan kepada mereka dan tahniahlah kita ucapkan, ya. Dan semestinya banyak lagi mungkin berkesempatan berapa maklumat ataupun ucapan ringkas dapat Merah keudarakan sekejap saja lagi. Kita nak berhibur seketika dengan lagu yang seterusnya untuk anda.

Aura Permata di Johor FM Permata Selatan 11.44 minit pagi. Dan kalau kita lihat untuk waktu ni, dah berada di penghujung pertemuan lah. Dah bersama dengan Cik Merah. Sebab Merah, perancangannya mungkin nak tinggalkan anda dalam 3 lagu. Tapi tengok persesuaian. Kalau mungkin sempat kita buat 3 atau 2 lagu saja, dia dapat menghiburkan anda bagi koleksi sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Sebelum itu, Merah nak kongsi apa yang menariknya untuk di Johor FM. Kalau pagi tadi, anda dah dihiburkan dengan Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih. Nantikan juga untuk segmen Variasi Permata. Pada jam 3 petang nanti, adanya suara 34 puncak prestasi di Johor FM. Hari ini, kami bawakan Masihkah Kau Ingat? Hari ini, kita berkongsi mengenai Khazanah Seni Johor dari Persatuan Warisan Kepling Daerah Tangkak Johor. Kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan ada di konti Johor FM dan juga kita bersiaran secara langsung melalui platform media sosial lah, iaitu di saluran Facebook, YouTube dan juga TikTok Johor FM Official. Akan bersama dengan rakan penyampai DJ Lily Khalid dan juga malam nanti pula berhibur pula dengan Carta Rock. Carta Rock akan bersama dengan rakan penyampai malam ni dengan siapa ya? Mungkin kalau tak salah Cik Merah mungkin nak bersama sama dengan DJ Hakim. Kita sama-sama nantikan malam ni siapa yang akan bertugas menemani anda. Ya betul, malam ni bersama dengan Hakim. Itu dia. Jadi boleh mendengarkanlah lagu-lagu rock menemani anda.

Ah, Mirana, menyapa sedikit beberapa nama pendengar yang bertuah dapat kita keudarakan sebelum saya tinggalkan tempat duduk saya ini. Dia ambil alih pula oleh rakan setugas. Kita nak ucapkan kepada CMS Fred. Terima kasih untuk ucapannya. Ada juga Abdul Jalil Tahim. Ada Abah Wahab kita yang berada di T6 Keluang. Katanya, Cik Mira, selamat bersiaran. Terima kasih. Selamat berhari minggu juga untuk semua pendengar Jor FM. Oh, salam dari Batam. Amboi, seronoknya berjalan. Ya, baru aja terfikir nak pergi mana lagi jalan-jalan nanti kan. Seronok pergi Batam eh. Singgah-singgah boleh. Tapi jangan lupalah siaran Johor FM. Boleh sampai tau dengar siaran kami. Sebab masa saya pergi sana dulu pun saya dapat dengar siaran Johor FM. Kita ada Pak Yul Senai JDT. Nana Ruziana, Kak Sri Bulan, Kak Misri Pamiswan, Wak Jimah. Lamalah tak dengar suara Wak Jimah. Macam nak dengar kan sebab Cik Mira pun tak buka talian. Tak apalah, nanti ada masa kalau waktu mengizinkan ada ruang Mira buka talian ni. Dengarkan suara rakan pendengar kan. Ada Ramlili, Mak Ani di Mersing. Suruh Cik Mira datang Mersing. Nantilah kalau Mira ke sana kita nak cari Mak Ani lah. Baik, Mira undurkan diri untuk anda. Terus setia bersama kami di Johor FM. Nantikan pada minggu depan adanya hari biasa nanti. Antara Isnin sampai Jumaat. Macam biasa ada hari tertentu, ada satu hari tu Mira akan berkongsi waktu malam tau. Melodi Permata. Jadi tunggulah bila tiba masanya. Nampak je Cik Mira muat ni gambar melalui media sosial kami. Terus dengarkan Johor FM ya. Jumpa lagi semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Mira balik dulu.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Johor FM baru saja menemani kita di segmen yang kedua, Variasi Permata. Assalamualaikum, selamat tengah hari keluarga Johor FM. Apa khabar semuanya? Khabar eh? Harap semua dalam keadaan sihat dan ceria hendaknya ya. Lily Khalid di sini kembali temani anda untuk edisi hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026. Bersamaan 18 Safar 1448 Hijriah. Kalau pagi tadi kan Cik Merah teman kita sarapan pagi, ada yang belum sempat untuk makan tengah hari, tak apa, Lily kan ada. Saya teman awak semua sarapan. Sarapan pula makan tengah hari boleh eh? Mentong dengan ngetes sekali boleh ke? Takkan tidak kan? Boleh aku udarakan juga ucapan rakan-rakan kita kalau ada yang hantar dekat WhatsApp dan juga FB Johor FM. Tapi sekejap lagi yo. Yang penting pukul 3 petang nanti, janji dulu. Tonton FB dan juga TikTok Johor FM untuk suara 34 puncak prestasi. Jam pertama ini lagu-lagu sekitar tahun 2000 sehingga lain terkini akan temani kita yo. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Bersyukur dengan apa yang ada, tetapi jangan berhenti berusaha. Hargai pencapaian kecil, nikmati proses dan gunakan kejayaan itu sebagai dorongan untuk terus berkembang. Hidup seimbang antara syukur dan aspirasi membina kepuasan serta pencapaian yang lebih bermakna. Sikap ini membantu kita terus fokus dan tidak cepat berputus asa menghadapi cabaran.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 12:26 minit tengah hari waktu ini. Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang tersangkut dalam kesesakan lalu lintas kan, sebab ada info dari Plus Traffic ya, yang mana lorong kiri masih terhalang untuk arah selatan dari Sedenak nak ke Kulai sebab ada trailer rosak ya. Jadi sila pandu dengan berhati-hati. Trafik sesak sejauh 5 km. Kalau anda baru nak keluar rumah, nak lalu ke jalan ini, cuba cari alternatif lain ataupun cuba rancang perjalanan anda. Mungkin boleh keluar lewat sikit ke, pergi tempat lain dulu ke kan. Yang mana dah tersangkut tu tak apa, tenang-tenang sahaja dengar Johor FM Permata Selatan. Lili temani anda ya dengan lagu-lagu yang rancak dan juga info-info yang dapat Lili kongsikan kepada anda. Selamat tengah hari tu sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat WhatsApp Johor FM tu. Antaranya kita ada Kak Ida Musa, salam berasi permata katanya. Ceria di hujung minggu, kenalah ceria kak. Kalau kita nangis nanti macam mana? Tak sendu je radio ni kan. Kak Nana apa khabar dekat warung ke tu? Bau ketam sampai sini eh Kak Nana eh. Cuba hantar gambar sikit kat WhatsApp Johor FM tu, nak tengok juga kan. Selamat tengah hari juga untuk Rizal dari Pekan Paloh. Ditujukan kepada semua rakan-rakan dan juga keluarga serta pendengar yang mengenali beliau. Kak Jaima, kabari. Waras eh, orang Sungai Buah Kukum ni nak tumpang titik ucapan katanya. Untuk siapa? Untuk rakan-rakan pendengar yang mengenali. Juga untuk Abang Majid, Abang Ujang, Sadia Markom, Kak Mar, Kak Zunaidi dan juga rakan-rakan yang lain. Untuk jam ini kita berhibur saja dulu ya. Kalau ada ucapan nak dihantarkan, ada dedikasikan kepada yang tersayang, yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah pun boleh juga. Hantar saja ke WhatsApp kami di nombor 012 9301019.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

12.46 minit tengah hari waktu ini, lagu Purpose daripada Dewa Baru saja menghiburkan kita. Ada yang tanya dekat WhatsApp Johor FM ni, tengah hari ni nak makan apa eh? Abang Rider kita, Syuk namanya, sempat berhenti tepi, parkir motornya, ambil gambar, hantar ke WhatsApp Johor FM eh? Tanya kita pula cadangan makan tengah hari. Kalau Lily lah kan, sekarang ni terbayangkan apa tau? Nasi ambeng. Nampak tak Johor sangat eh? Nasi ambeng. Tapi sebenarnya kan, nasi ambeng ni dia sedap kalau kita makan dalam dulang eh. Letak kat dalam dulang, lepas tu 4 orang duduk kat setiap penjuru dulang tu, makan sama-sama. Barulah nikmat kan. Walaupun nampak macam tak cukup, tapi

Nak makan dalam dulang tau. Bukan duduk dalam dulang. Makanan dalam dulang. Kita duduk sekeliling dulang tu. Dia kalau tips dia apa tau. Kalau nak makan dekat dalam dulang tu. Makanan dalam dulang tu. Makan dulang lah kan. Jangan lebih 4 orang. Dia kalau 3 orang nanti terlebih. Terkenyang sangat pula. Kalau 5 orang tak cukup. Dia kena 4 orang. Baru macam semua rasa kenyang. Semua rasa puas dapat makan tu makan ni. Cubalah. Dekat rumah pun boleh kan. Beli dulang yang besar tu. Letak nasi, letak lauk. Nasi ambeng lah. Letak mi goreng sikit. Sambal goreng. Apa lagi? Oi, ikan kering, serunding. Cari 4 orang ahli keluarga duduk makan sama-sama. Seronok. Betul. Tak pernah cuba? Cubalah. Siapa datang Johor tak jumpa budaya tu, buatlah sendiri dekat rumah. Tak ada masalah kita buat dia. Betul tak? Ismail Musa, orang Sempang Longgam. Ucapannya untuk isteri Nur Hayati dan juga rakan-rakan pendengar semua ya. Nanti Lily akan keudarakan lagi ucapannya lain yang mana hantar di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM Permata Selatan. Untuk maklumat Muslimin juga Muslimah, disampaikan waktu solat Fardu Zuhur. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada 1.11 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Berdekatan pada 1.14 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.15 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.18 minit tengah hari. Dan seketika nanti juga kita akan ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa.

0: Johor FM.
1: Hai, saya Rani Hussein. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Tuanku Muhriz titah adun Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus membolehkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam peritu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membantu sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada pilihan raya negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun manakala seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yala mewujudkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4-6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, tangan siapakah yang akan mencorakkan mereka? Hati siapakah yang akan membentuk jiwa mereka? Jawapannya, kitalah sebagai ibu bapa. Kalau sekiranya hari ini kita sibuk membina dunia mereka, tapi lupa membina akhirat mereka, jangan kita terkejut apabila satu hari nanti mereka membesar tanpa mengenal Tuhan mereka. Hari ini, mari kita renungi bagaimana adab kita mendidik anak-anak mengenal agama sejak kecil. Yang pertama, tanamkan tauhid sejak kecil. Kenalkan Allah sebelum kenal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum anak mengenal telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal katun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran, kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita, maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibrah." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salah." Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari, biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid, esok insya-Allah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama-kelamaan anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insya-Allah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran, dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM Merpati Selatan.
1: Tapi tak berhenti setakat tu. Tapi sambung lagi. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba sab'a marrat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung dan beruntunglah man lam yarani wa amana bi. Siapa yang tak pernah tengok aku tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa Aisyah radhiyallahu anha di dalam bilik tengah jahit baju. Tiba-tiba jarum yang digunakan jahit baju tu terjatuh. Maka dia meraba-raba. Nabi dekat luar, Nabi dengar. Aisyah, kau cari apa tu? Aisyah kata, aku cari jarum ya Rasulullah. Jatuh tengah jahit ni. Nabi pun bangun. Nabi pun selak langsi. Aisyah terus jumpa tuan-tuan. Nabi selak langsi, Nabi jengah gitu macam kita kan. Jengah gitu. Aisyah terus jumpa. Lepas tu Aisyah toleh muka Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, muka engkau ni macam bulan terang. Sampai aku dapat jumpa balik aku punya jarum. Sebab tu kita ada, bila kita selawat kan, kita ada sebut kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan-tuan kalau jarum hilang, jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tu. Kan? Kita tahu dalam riwayat je lah. Boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh, tuan-tuan kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa tu. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit eh. Itu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni, di mana Zulaikha kan, Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari-hari dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf tak tahan. Maka dia ambil satu cerita kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana, maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf AS. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, dan bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak daripada belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha. Dan Nabi Yusuf di pihak yang benar, Zulaikha di pihak yang salah. Maka terbongkar cerita tu. Kawan-kawan Zulaikha ni semua tahu, engkau ni apa barang, Yusuf tu anak buah engkau pun kau nak rogol. Jadi Zulaikha tak puas hati pasal dia dituduh kan. Macam kita inilah, netizen tuduh kan. Kan? Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis. Dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah eh. Ada riwayat mengatakan buah apple, ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi dia berikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong, memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, itu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan. Potong 4 kan. Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup kan. Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar dari pintu kanan. Kau keluar aje, kau lalu depan tetamu aku. Nabi Yusuf pun keluar, Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni, dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. Oh, apa ni malaikat ke apa? Menjerit-jerit tuan-tuan. Terkejut masing-masing. Kenapa handsome gila? Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar tuan-tuan, itu yang masing-masing kebanyakannya, dia panggil mu'zam, kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Oh, tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya, ada yang putus jari tak? Itu pun tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita raikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsoman yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tuan-tuan. Sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar, contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, dalam mimpi pun jadilah ya Allah. Ha, macam itu tuan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM.

0: sempatan sehari untuk hari ini. Baik, hari ini kita nak belajar bahasa Korea. Hai teacher.
1: Annyeonghaseyo, Tukis.
0: Teacher, hari ini bukan tak ampuh pula kita nak belajar. Ramai duk tunggu ni nak belajar bahasa Korea ni.
2: Ya, saya juga sama.
1: Hari ini kita belajar hanjan.
0: Hanjan. Hanjan. Yeah. Ah, maksudnya
1: hanjan bermaksud secawan.
0: Secawan. Yeah. Ah, ini senang sikit nak sebut. Hanjan.
1: Yes.
0: Kalau kita nak sebutlah secawan kopi. Mm. Ah, macam mana nak sebut?
1: Kopi hanjan요.
0: Kopi hanjan요.
1: Yeah.
0: Secawan kopi.
1: Yeah. Korea, orang Korea sangat suka kopi.
0: Sama orang Malaysia juga. Hari-hari nak kopi. Yeah. Kalau tak ada kopi, tak senang duduk jadinya.
1: Ya, yeah, betul.
0: Teacher minum kopi?
1: Ya. Yeah. Saya sangat suka kopi.
0: Sama kita. Teacher, kejap lagi kita pergi kopi hanjan요.
1: Kopi hanjan요.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya nak jo.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. 2.11 minit petang waktu ini, jam yang ketiga. Masih lagi bertemankan saya, Lily Khalid, ya. Untuk segmen yang kedua di Variasi Permata. Jangan lupa untuk saksikan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Sudah pun sampai ke penghujungnya sebenarnya, ya. Ada lagi baki beberapa sukan hari ini. Dan sekarang kalau kita lihat, Malaysia berada di kedudukan ke-10 dengan kutipan pingat sebanyak 14. Iaitu 8 emas, 3 perak dan juga 3 gangsa. Tadi kan bangun tidur tadi, nampak tak ada bangun tidur tengah hari tadilah sebelum masuk ke konti kan. Dapat tengok kan kilauan emas yang dinantikan sangat lama oleh sukan judo Malaysia. Yang mana ini dibawa pulang oleh Amir Daniel, ya. Pingat emas berkilau, ya, untuk sukan judo. Lama kita menantikan pingat emas untuk sukan judo. Dan akhirnya Amir Daniel berjaya mengukir senyuman kepada rakyat Malaysia. Jangan lupa untuk saksikan di saluran TV Sukan Plus ataupun stream saja secara percuma di aplikasi RTM Klik. Hujan jari saja, janji ada rangkaian internet, ya. Kalau gode-gode tak dapat tengok tu, bukan sebab salahnya aplikasi RTM Klik, tapi sebab internetnya perlahan lah. Jangan salahkan RTM Klik, kesian dia, eh. Kan? Tak ada RTM Klik, tak dapat tengok Piala Dunia itu hari tau. Selamat petang untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM, ya. Nampak tu sapaan daripada Nana Ruziana. Semoga ceria dan sihat selalu buat semua pendengar, katanya. Selamat petang kembali orang kota Singa. Cak, jeng-jeng-jeng. Mak ngah anggun kita. Bila nak datang Johor? Tak lama lagi kan, tahun depan insyaAllah RTS tu siap. Dah senang orang Johor nak ke Singapura, Singapura nak ke Johor kan. Baru petang semalam saya lepak dekat tepi Pantai Lido tu tengok persiapan RTS tu tau. Nampak dah sikit lagi nak siap tu, eh. Lepas ni senanglah pendengar kita dekat Singapura nak datang ke RTM Johor. Kalau ada apa-apa rancangan dan juga program yang boleh datang secara percuma, masuknya ke auditorium Permata Sari RTM Johor, insyaAllah. Baik, nanti Lily akan ke udara ke lagi ucapan rakan-rakan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Tiba dahulu bersama dengan Syed Iqbal, lagunya Bastamam untuk anda, Johor FM.

semua, kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru. Keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan? Jangan dibiarkan tau. Boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan 1 atau 2 warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan, kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Selain tiga frekuensi kami di Johor FM Permata Selatan, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. 2.35 minit petang waktu ini, 2 Ogos 2026 hari Ahad, bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 6 petang nanti. Sebenarnya semalam kan 1 Ogos 2026 Lily ada kongsikan juga semalam ya, yang mana Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard. Sara. Jadi untuk yang layak RM100 bagi satu isi rumah, warga emas RM50, begitu juga dengan bujang yang boleh memanfaatkan lebih RM140,000 pilihan barangan asas ya. Termasuklah beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mi, tepung minuman dan juga yang lain-lain. Itu cerita Sarah. Sarah bulanan eh. Cerita tentang STR, sumbangan tunai rahmah pula. Permohonan baharu. Jangan lupa untuk STR fasa 4 sudah pun dibuka permohonannya sejak 16 Jun yang lepas dan akan dilanjutkan sehingga 30 September. Ada lebih kurang sebulan lebih je untuk anda mohon untuk rayu STR ataupun sumbangan tunai rahmah fasa 4. Cuba semak dahulu dapat ke tidak. Kalau tak dapat boleh buat rayuannya, sebab apa, rayuannya dibuka sehingga 30 September. Memang banyak lagi masa, tapi kalau kita lengah-lengahkan, tahu-tahulah dah 1 Oktober dah habis dah tempoh ataupun tarikh untuk permohonan baharu bagi rayuan sumbangan tunai rahmah fasa 4. Jom Lily menyapa rakan-rakan kita lagi yang mana hadir dekat Facebook juga WhatsApp Johor FM ya. Antaranya kita ada Nim Banjari. Hai, selamat petang. Hantar gambar apa lah tu? Apa tu minum petangnya? Bagi tahulah apa. Nampak macam pau ke baru nak buat paunya? Sedap betul eh. Baru tengok tepung dah lapar kita. Wak Nin macam mana tu? Selamat petang kembali untuk orang Kota Tinggi, Abdul Jalil Paimin. Pun sama, hari ni rehat saja dekat rumah. Tetap dengar Johor FM Permata Selatan. Terima kasih. Kak Ruby pun menyapa rakan-rakan pendengar semua eh. Kalau dekat Facebook page Johor FM ni, antara yang hadir kita ada Samsuri Sam, Bahrama Isa, Hashim Ponorogo dan juga rakan-rakan lain yang turut menghiasi ruangan komen Facebook page Johor FM. Meneruskan hiburan bersama dengan Jacqueline Victor, Sebelah Jiwaku katanya. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Dua 51 minit petang waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Kami dah bersiap studio sebenarnya untuk ke ruangan Suara 34 Puncak Prestasi tepat pukul 3 petang nanti, ya, yang mana anda boleh tonton di Facebook dan juga TikTok Johor FM. Sebenarnya dekat luar konti tetamunya pun dah datang, dah segak bergaya. Kalau nak tahu kena tonton lah nanti, ya, pukul 3 petang dalam Masihkah Kau Ingat, nak cerita tentang warisan komplit Khazanah Seni Johor. Menarik ni tau. Mungkin ada yang tahu tapi ada yang belum tahu, kan? Dan perkongsiannya pun ada sekali dengan video yang akan dipaparkan menerusi Facebook page Johor FM nanti, ya. Jadi pastikan anda terus kekal memilih dan juga menjadikan Johor FM sebagai peneman setia anda. Selamat petang untuk sahabat-sahabatku yang mana tak putus-putus hantarkan ucapan tu. Dekat Facebook page Johor FM, kita ada Muhammad Yus, kita ada Dad Dogs Marons, juga ada Pak Yul Senai. Orang Senai ni apa khabar? Macam mana cuaca dekat Senai? Dia biasa ada bagi tahu tau cuaca dekat Senai tu macam mana, kan? Nyam Kiski pun ada. Macam kenal lah Nyam Kiski ni, eh. Tapi di mana, ya? Dah tukar nama lah tu. Ingat kita tak tahu lah tu. Abdul Jalil Tahir dan juga Wak Jima Wak Amin. Khabari, khabari. Harapnya waras-waras saja, ya, Wak. Kak Ina Mahadi juga ada. Lagi selamat petang daripada Nenek Ani dan juga Muhammad Muhaimin dan Kak Marfuah Parlan kita. Terima kasih kerana tak putus-putus dengarkan Johor FM, tak kira di mana saja anda berada, kan? Jadi jumpa pukul 3 petang nanti di Facebook dan juga TikTok Johor FM untuk Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Jom ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Pedar Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Seperti dijanjikan, tepat pukul 3 petang kita akan melangkah ke ruangan Suara 34 Puncak Prestasi. Dan hari ini menerusi segmen Masihkah Kau Ingat, nak cerita salah satu warisan negeri Johor. Ni alat muzik tradisional pula . Rasanya ada yang biasa dengar dengan alat muzik ini, tapi ada yang pertama kali dengar. Kalau pernah dengar pun mesti tak pernah tahu dengan lebih terperinci tentang alat muzik warisan negeri Johor ni . Jadi di konti sekarang ni dah ada dah orang tangkap datang tau, dari Persatuan Warisan Kempling Daerah Tangkap Johor, bersama dengan Lili di Konti Johor FM. Kita ada Encik Ayub bin Ani dan juga Encik Muhammad Helmi bin Muhammad Janis. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul-betul dari tangkap .
2: Betul, saya.
1: Masya Allah, datang ke Konti hari ni sebab nak bercerita tentang kempling, betul . Dan ada depan mata saya ni kempling ni, anda boleh tonton di FB dan juga TikTok Johor FM kalau nak tahu dengan lebih terperinci apakah itu alat muzik tradisional yang menjadi warisan negeri Johor sendiri. Betul, Cik Ayub .
3: Betul.
1: Mungkin Cik Ayub boleh dahulukan macam mana dengan pengenalan kita hari ni dari Persatuan Warisan Kempling Tangkap ni kan. Cerita sedikit tentang persatuan ini.
3: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Dan salam maju Johor.
1: Yeah.
3: Pertamanya saya mengucapkan syukurlah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan lempah kuningnya dapatlah kami ini daripada Persatuan Kempling Daerah Tangkap untuk ke Konti Johor FM ni.
1: Alhamdulillah.
3: Bagi kata orang tu, bagi penerangan sedikit tentang kempling ni lah.
1: Yeah.
3: Yang mana kempling ni adalah satu muzik warisan daripada zaman orang tua kita dulu.
1: Aha.
3: Dan sekarang ni hampir pupus. Oleh itu kami ni, kumpulan kempling kami ni bahasa untuk menghidupkan kembali lah, supaya kempling ni tak pupus di zaman.
1: Aha. Itu jadi memang selalu persembahannya akan ada kempling bersama dengan alat muzik lain ke, Cik Ayub?
3: Okey, sekarang ni memandangkan kempling ni secara tradisinya dia adalah apa ni, alunan daripada selawat, kemudian kita mengiringi daripada muzik-muzik kempling tersebut. Tetapi memandangkan untuk generasi sekarang ni, kita perlu ada kesesuaian. Maksudnya kita ada gunakan yang tradisi dan kita ada yang gunakan untuk kontemporari. Dan insyaAllah kita akan dapat menarik untuk generasi masa kini lah.
1: Ya, menarik tu. Selalu kita nampak kompang je kan. Hari ni kempling depan mata saya . Anda boleh tonton di FB dan juga TikTok Johor FM kalau nak tengok dengan lebih dekat. Kempling ni memang saya pun jarang nampak sebenarnya. Kan dia macam tom drum punya. Kan dia macam kompang tapi dia tinggi. Betul Encik Ayub . Mungkin Encik Elmi sendiri nak cerita apa istimewanya kempling ni.
2: Istimewanya kempling ni. Kita ada banyak. Kita ada merangkumi dari pada enam.
1: Ada enam. Ini baru satu tak, ni.
2: Dia berlain. Dia ada setiap ni dia lain. Rendah dia, kecil dia, besar dia, semua lain. Dia ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang bulat. Semua dia ada enam. Enam kan Pak Jawat?
3: Okey.
2: Ada enam.
3: So, saya beri perangan sebuah sikit. Mana kita ada, kalau segi kempling ni, kita ada enam peralatan lah. Dan fungsinya berbeza. Yang mana ia terdiri daripada jidor, gendang, kempling, karon dan dua kempul.
1: Aha.
3: Contoh yang saya bawa pada petang ini adalah kempling.
1: Ya.
3: Yang mana peranan setiap alatan tersebut adalah berbeza.
1: Jadi kalau dalam satu persembahan tu, enam-enam tu perlu ada ke?
3: Ya, perlu ada. Ya, untuk melengkapi antara satu sama lain peralatan supaya dapat satu menghasilkan satu musik yang lunak lah bagi kami.
1: Macam tu kena enam kali jemput ni. Kena
3: lagi
1: lima beradik tu.
3: Lagi
1: lima alatan muzik tu kan. Ini baru kempling. Ada lima beradik lagi. Enam beradik lah senang cerita. Jadi kalau yang main ke alat muzik ni kena ada enam orang ataupun lebih?
3: Lebih.
1: Yang lain tu main alat muzik juga ke ataupun ada lebih dua kempling, satu ini?
3: Sekarang ni kita cuba daripada satu set enam peralatan.
1: Ya.
3: Tapi sekarang kita dah ada tiga ataupun empat set lah untuk kita combine-main sekali.
1: Ya.
3: So maknanya kalau kita ada gendang, kalau empat set kita ada empat gendang.
1: Ya.
3: Dan kita cuba buatlah benda begitu supaya kita dapat bersama-sama ramai untuk bermain lah maksudnya.
1: Jadi adakah Encik Ayub dan juga Encik Helmi setiap kali buat persembahan ini saja alat muzik yang digunakan? Kempling saja. Tak pernah guna alat muzik lain?
3: Tidak ada.
1: Kempling
3: ni adalah satu muzik yang unik.
1: Ya.
3: Maksudnya dia kalau ikut orang dulu zaman Atuk ataupun arwah ayah kita, dia dimainkan melalui berzanzi lah. Dan dimainkan ketika majlis-majlis bersalin, berselawat ataupun bersunat. Itu macam satu kebanggaan bagi masyarakat Jawa lah. Mesti kena ada. Kata orang Jawa tu lelekan lah. Siapa orang Jawa dia faham lah lelekan. Itu mesti kena ada. Itu yang besar tu.
1: Kita sebenarnya Cik Ayub dekat Jawa FM ni setiap hari hampir setiap hari nak ada belajar sepatah sehari tu. Salah satunya tu logat Jawa. Nanti kita boleh masukkan sikit. Apa
3: boleh.
1: Tadi lelekan. Dan kalau cerita tentang alat muzik tradisional, itulah yang istimewanya kempling. Dia ada alun muzik yang boleh kita bezakan. Kalau selalu orang ke majlis seperti yang Encik Ayub kongsikan tadi, selawat, berkatan semua tu kan, mesti akan dapat bezakan persembahan muzik ni lain dari persembahan yang pernah mereka dengarkan sebelum ini. Sebabnya alat muziknya pun berbeza. Kan?
3: Tapi sini kita mengambil inisiatif lah macam mana nak menarik golongan muda ni untuk mengikuti kita ni kumpulan ini. Dan mungkin itu sebab pada petang ini saya bawa sekali saudara Helmi ni untuk bersama dengan kita. Mungkin ada pandangan-pandangan di kalangan untuk anak muda itu sendirilah.
1: Betul.
3: Mungkin kita boleh dengar.
1: Macam Encik Helmi sendiri dah berapa lama berkecimpung dalam dunia muzik kempling?
2: Okey, macam saya ni daripada umur belasan tahun untuk ikut ayah. Ikut ayah macam ada persembahan, ada ni, kita ikut lama-lama orang tu bagi kita pegang. Lama kita ikut dalam lama kita tahu.
1: Jadi
2: kita faham.
1: Waktu asalnya tu memang sendiri minat ataupun ayah paksa ni?
2: Tak sendiri minat. So
1: sendiri
2: macam
1: minat.
2: Dulu kan kita tak ada aktiviti apa-apa kan. Masih tak ada phone, tak ada apa. So ayah ajak, jom kita pergi main kempling. Mula-mula yalah tengok, lepas tu dengan satu dia beri yang peluang. Pegang benda satu alat tu kita main, bila kita dah faham main kita jadi minat. Bila orang tu dah faham benda tu, dia dah boleh main, dia jadi minat dengan secara automatik lah dia akan jadi minat pada muzik kempling tu.
1: Daripada ayahnya sendiri lah Cik Ayub. Kat mana lah tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Betul tak?
2: Betul.
1: Dah diwariskan bakatnya kepada anaknya sendiri.
2: Daripada atuk.
1: Dari atuk lagi. Masya Allah. Nanti boleh diwarisi kepada anak cucu cicit lagi. Kalau tadi Cik Helmi kata waktu tu tak ada banyak gadget. Zaman gadget tak ada. Kan? Sebab tu dengan sendirinya minat. Kan nak main apa lagi? Kempling. Jom cubalah. Terus jatuh cinta. Kalau zaman sekarang ni macam mana Cik Helmi? Sebab mana-mana pun budak kecil pun seawal umur setahun dua tahun pun dah main gadget. Macam mana Encik Helmi rasa nak dekatkan alat muzik kempling ni kepada anak-anak muda sekarang?
2: Okey, macam persatuan kita ada buat macam inisiatif, maksudnya kita joinkan ada satu grup Zapin.
1: Menarik.
2: Kita ada grup Zapin, jadinya kita ubahkan macam kita selalu bawa daripada berzanzi kan. Jadinya kita ubahkan pada lagu Zapin, lagu joget. Dan kita sebenarnya dah banyak kali perform banyak tempat. Banyak tempat yang minggu lepas pun kita perform juga. Macam kita panggil untuk pembukaan, betul, food fest masa tu kan, ada panggil untuk kita perform. Traditional pun kita main, yang kita panggil kontem. So kontem ni kita gabung antara kumpulan kempling dan penari-penari zapping. Kita buat lagu zapping, kita buat lagu joget. Boleh tengok kat kita punya video pun ada dekat post, dekat social media.
1: Apa social medianya tu? Boleh kongsikan?
3: So kita ada kita punya
1: lupa pula. Sekejap lagi kita akan dapatkan media sosial untuk Persatuan Kempling ni sendiri kan. Bagi anda lihat sendiri macam mana persembahan tu, rupanya bagaimana. Sebenarnya dalam siaran langsung di FB Johor FM pun ada perkongsian video daripada Encik Ayub dan Encik Helmi sendiri kan, yang mana sedang mendengarkan kami waktu ini. Boleh singgah sana di FB dan juga boleh tonton di TikTok Johor FM juga untuk lihat dengan lebih dekat alat muzik yang diberi nama Kempling. Salah satu alat muzik warisan negeri Johor ya. Sekejap lagi kita sambung cerita lagi tentang alat muzik Kempling. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita layan lagu zapin. Sebab tadi Encik Elmi kata digabungkan minat anak muda tu zapin dan juga main alat muzik Kempling kan. Jadi kat situ kita mainkan lagu zapin untuk anda semua ya. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: 3.15 sampai petang waktu ini di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami dan bercerita lagi tentang kempling, iaitu salah satu alat muzik tradisional negeri Johor, warisan negeri Johor kami bawakan kepada anda hari ini ya. Dan bila kita tengok dekat FB juga TikTok Johor FM kan, tentang tahu melawat Johor ni, kita bukan nak tahu tentang makanan saja, betul tak Cik Ayub, Cik Elmi? Kan kita pun nak cerita tentang pakaiannya, alat muziknya. Kalau anda tonton sekarang ni kan, Cik Ayub dan juga Cik Helmi selaku tetamu hari ni dan pun mengenakan baju Melayu Johor. Nampak tu, tengok Teluk Belanga kan? Dan juga songkok bukan main tinggi kan, macam penari Zafin. Tapi sebelum tu, apa kata kita ada permintaan sedikit kepada Cik Ayub, sebab ramai nak dengar macam mana alunan muzik kempling tu sendiri. Boleh kan Cik Ayub?
1: Okey, boleh. Jadi silakan. Di sini saya ada bawa satu alat muzik yang dinamakan kempling. Tapi di sini saya tunjukkan cara bermain ke-6 peralatan tersebut.
0: Menarik.
1: Yang mana contohnya gendang, tapi gendang ni dia saiz dia lebih besar sikit. Tapi saya di sini gunakan kempling ni untuk tunjukkan cara nak main gendang.
0: Itu.
1: Dan pertama sekali adalah ni pukulan gendang berbeza dengan kempling, dengan ngaron dan kempul. Jadi saya tunjukkan, pertama sekali saya tunjukkan cara memain gendang lah. So contohnya, itu gendang.
0: Itu bermain gendang menggunakan kempling.
1: Ya.
0: Okey, seterusnya
1: cara bentuk pukulan gendang. Kalau untuk kempling, dia begini.
0: Itu pukulan
1: kempling. Itu kempling.
0: Kempling.
1: Dan kalau ngaron pula,
2: dia berselang.
1: Dia selang. Kempling 2, karon 1. Kempling 2, karon 1.
0: Ya.
1: Jadi kalau kempling, karon 2, kempling, karon 2, 1. Kemudian kempul pula, kempling 4, 1 ngaron dan 1 kempul. Mana? Baru kempul, 2 kempul masuk. Maksudnya 1 kempul, kempul 1 masuk, kemudian 4 kempling lagi, baru 1 kempul lagi masuk lah. Itu cara uniknya kempling ni. Dia bukan sama. Dia tak sama macam yang kompang dan lain-lain.
0: Maksudnya kalau satu persembahan kempling kena ada berapa ni?
1: Nah. Jadi kempling peralatan dia jidur 1, gendang, ngaron, kempling, dan kempling dan 2 kempul. Mana ada 6?
0: Tadi kata 6 tu lah.
1: Betul.
0: Barulah kita faham.
1: Tapi pukulan dia tu berbeza setiap setiap peralatan tersebut lah.
0: Bila nak masuk,
1: bila nak masuknya itu ada cara tersendiri.
0: Cara ketukannya.
1: Dan pukulan dia pun mesti kena ada cara tersendiri. Dia tak boleh. Kalau tidak, dia punya tune ataupun bunyi tu, peralatan tersebut dia lari, orang kata tu. Lari tempo dia, lari tune dia. Dia tak boleh pukul semacamnya lah. Tak boleh.
0: Dapat juga dengar alunan kempling ke depan mata saya ya. Yang mana sedang mendengarkan kami waktu ini, boleh hadir ke TikTok dan juga FB Johor FM. Ada siaran langsung, anda boleh saksikan sendiri ya, macam mana bunyi ketukan kempling itu sendiri. Macam Cik Ayub ni, rasanya dah berapa tahun agaknya dalam dunia memperjuangkan seni, alat muzik seni kempling ni?
1: Saya kalau nak kira minat bermain kempling ni sejak tahun 1977. Masa tu masih lagi di tingkatan 4 lah. Dan ikutlah juga sebagaimana yang
0: Cik
1: Elmi cakap, peninggalan daripada bapaknya kan. Ikut bapak saya pun sama juga. Dan untuk arwah bapak saya juga adalah sebagai pemain gendang kempling tadi. Jadi di mana apa kata orang tu kuah tak?
0: Turun-temurun.
1: Mana
0: tempatnya kuah kalau tidak ke nasi ya?
1: Jadi malangnya saya pun bila dah dapat sikit ilmu kempling tadi, saya terus keluar bekerja, luar kampung. Dan 2015 saya balik ke kampung, baru teringat balik kempling ni tadi. Pasal jiwa kempling tu dah sedia ada dekat dalam diri kita. Dah sebati. Dan terpaksa kita hidupkan balik lah bersama dengan
0: Cik
1: Helmi kita. Alhamdulillah sekarang ni dapat berjaya lah juga, walaupun belum sepenuhnya.
0: Kalau Cik Helmi sendiri pengalaman bersama dengan persembahan kempling ni, dekat mana selalu buat persembahan yang paling tak boleh dilupakan tu, persembahan waktu bila?
2: Okey, persembahan yang pengalaman yang seronok dan tak boleh dilupakan bagi kumpulan kami. Dulu kami banyak daripada dia tu ada Langkawi 2025 yang terbaru ni.
0: Ada ada juga.
2: Kita pengemping ni pelepasan untuk rider-rider berlepas.
0: Oh, dahsyat eh. Barulah nampak Johor.
2: Ya, yeah, betul.
0: Kan? Tak main dah pakai horn-horn tu kan.
2: Dia daripada Tangkak ke KL masa tu. Lepas tu kita ada juga KMG, Gemara Mahkota Johor. Kita ada main juga.
0: Kempling juga.
2: Ya, yeah, betul. Gemara Mahkota Johor. Lepas tu kita ada baru-baru minggu lepas kita ada buat persembahan di Perkampungan Seni Budaya Tangkak 2026.
0: Itu sempena apa tu?
2: Itu macam ada food fest lah. Ada macam food fest tapi dia ada dimasukkan seni budaya.
0: Kan menarik kan dekat Johor ni kan? Sebab kita nak mengenengahkan bukan sahaja Tahun Melawat Malaysia tetapi juga Tahun Melawat Johor kan? Jadi apa-apa acara ataupun program di Johor, kita akan ketengahkan apa sahaja warisan negeri Johor. Kan? Baik zapin, baik alat muzik seperti kempling kan? Dan Encik Ayub juga Encik Helmi sendiri pun ada kongsikan banyak persembahan di negeri Johor yang menggunakan alat muzik kempling. Itulah antara inisiatif yang diambil oleh kita semua untuk memperkenalkan warisan negeri Johor. Kalau tidak, orang tak tahu. Kan bila datang program tu baru dapat tahu alat muzik kempling. Dengar Johor FM hari ni baru tahu ini rupanya yang berbunyi itu hari. Betul kan Encik Ashmi? Encik Ayah pula, bila dah berpuluh tahun lah saya kira dalam memperjuangkan alat muzik kempling ni cabaran sebenarnya tu apa Encik Ayah?
1: Bagi saya cabaran masa kini ni untuk kita menarik minat golongan anak muda sekarang ni memang susah. Dan bagi kami, kami ada inisiatif bersama dengan apa ni PBD, iaitu kita cuba untuk masuk ke sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang kita pilih untuk kita terapkan kempling ni kepada sekolah dulu. Maksudnya kepada anak murid, dan kita fokus kepada cikgu muzik di sekolah tersebut untuk kita train dia. Kemudian cikgu ni akan mengajar ke anak murid tadilah. Jadi sekiranya perkara itu berterusan, insyaAllah saya rasa cabaran itu dapat kita atasi. Tetapi mesti ada dokongan dan sokongan daripada jabatan-jabatan yang lain lah untuk memberi sokongan kepada kita.
0: InsyaAllah dengan hari ini diketengahkan dalam siaran Johor FM Permata Selatan kan, dapat buka mata ramai lagi pihak untuk ketengahkan alat muzik warisan negeri Johor seperti kempling ini kan. Dan itu cabarannya sebenarnya kan. Kalau nak main itu sebenarnya susah ke tidak?
1: Nak main sebenarnya senang. Kan? Cuma maklumlah kalau kita main kempling tradisional ni dia perlukan dengan alunan berzanzi. So kebanyakan dia orang ni bila nak baca berzanzi dengan memukul alat muzik tak boleh. Kempling ni memang susah nak dapat. Melainkan dia main tapi mulut tak boleh nak bersuara, tak boleh nak berbunyi, tak boleh
0: kecuali
1: nak
0: berzanzi lah.
1: Berzanzi. Jadi kalau yang kata boleh untuk baca berzanzi, tak boleh main dalam masa yang samalah. Itu cabaran kita. Kan
0: satu yang menarik sebenarnya, kalau ada perkahwinan antara negeri Johor dan juga negeri lain, bila buat wali matur urus di Johor tu, kita sendiri boleh ambil inisiatif untuk mengenengahkan kempling kan. Jadi dekat situ dapat tengok sendiri kenduri di Johornya ada alat muzik kempling, negeri lain tak ada.
1: Okay, saya sebenarnya kalau kat majlis wali matur urus, saya mengalu-alukan lah untuk menyebut kita. Kita pun dah banyak menerima, maksudnya undangan lah di Malam Rewang. So jadi di situ kita tak kena bayaran, cuma kita minta sumbangan berapa tuan rumah nak bagi, sebabkan kita dalam proses untuk promosi kita punya persatuan kempling ini lah.
0: Meriah Malam Rewang ada persembahan kempling. Bukan waktu wali matur urus bukan, meriah. Baik, kita dah berhenti seketika rehat, dan sekembalinya nanti kita akan sambung sedikit lagi kata penutup daripada Encik Ayub dan juga Encik Helmi selaku pejuang alat muzik tradisional yang diberi nama kempling. Ini dia lagu Khazanah dari Malaya untuk anda. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

0: Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Baik, kalau tengok ataupun tonton di FB Johor FM sekarang ni, saya sendiri sedang memegang alat muzik kempling. Dan ini tajuk ni bawakan hari ni oleh penerbit kita, Cik Balkis, ya, bercerita tentang alat muzik warisan negeri Johor iaitu kempling. Bila kita tengok Cik Ayub main tadi kan, macam teringin pula nak pegang, dapat juga kita pegang, ya. Macam peluk bantal peluk lah Cik Ayub. Macam mana tu? Baik, dah sampai ke penghujungnya pun sebenarnya Cik Ayub. Mungkin ada harap apan daripada senior pejuang alat muzik tradisional iaitu kempling ini. Harapan Cik Ayub kepada pendengar dan juga penonton kita di luar sana, silakan.
1: So, harapan saya sebagai pengerusi Persatuan Warisan Kempling Tangkak ni, supaya di masa hadapan akan terus berkembang maju lah.
0: Ya.
1: Bagaimana selaras ataupun bersaing dengan muzik-muzik ataupun kebudayaan warisan yang lain lah. Yang mana memang muzik kempling ni memang kian pupus. Ya. Saya dapati kampus dan kita cuba untuk menghidupkan kembali lah. Bersama-sama dengan alat kebudayaan yang lain lah. Diselari. So, itulah harapan saya lah.
0: Bila cerita tentang tahun melawat Johor ni kan, kalau bukan bangsa Johor sendiri yang mengenengahkan apa warisan di negeri Johor, siapa lagi? Betul tak? Encik Helmi. Kan? Jadi kalau saya lepas ni tak dapat nak tengok persembahan kempling ni, hari ni dapat pegang. Lepas ni tak dapat pegang. Dekat mana nak tengok tu Encik Helmi? Okay. Ada buat siaran langsung dengarnya kan?
2: Ada. Kita ada buat live setiap kali kita ada buat latihan ke kita persembahan, kita ada live.
0: Ya.
2: Boleh tengok dekat Facebook Perkumpulan Kempling Parikhasan.
0: Ya.
2: So jadi kita buat live kat situ lah.
0: Itu waktu berlatih.
2: Berlatih pun ada, time persembahan pun ada.
0: Menarik.
2: Boleh tengok dekat Facebook tu pun ada video-video kita yang combine dengan Zapin. Video lama-lama, orang-orang lama pun ada dalam tu.
0: Kalau TikTok ada siaran langsung?
2: TikTok setakat ni belum ada lagi.
0: Malam ni ada.
1: Malam ni mau ada.
0: Dan tadi ada borak-borak juga dengan Cik Helmi, katanya kalau hari Selasa tu sesiapa yang berminat boleh turut serta ke kelas latihan kempling.
2: Betul.
0: Dekat mana tu?
2: Kita berpusat latihan tu kita dekat kebun jambu Atuk Janis.
0: Pukul berapa?
2: Biasanya selepas Isyak lah, pukul 9.30 macam tu.
0: Memang setiap Selasa lah.
2: Setiap minggu hari Selasa. Kecuali kalau tak ada apa-apa lah. Kalau ada apa-apa kita tak latihan.
0: Orang luar pun boleh masuk sama ada, kalau kita, bukan kampung tu lah.
2: Kita sebenarnya pun kita tengah naikkan grup wanita. Kita ada satu grup mak-mak yang kat kampung. Dia pun join tak? Dia pun join.
0: Saya pun boleh turut
2: boleh, serta
0: sebenarnya. Setiap Selasa kempling dan juga alat muzik yang lain. Boleh tengok dengan lebih dekat ya alat muzik ini dan juga persembahannya, selain tonton di siaran langsung. Sekali lagi, di mana tadi siaran langsungnya?
2: Di Facebook Perkumpulan Kempling Parikhasan.
0: Ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita hari ini yang turut bersama dengan Lily di Konti Johor FM untuk ruangan Suara 34 Puncak Prestasi menerusi segmen Masihkah Kau Ingat, cerita tentang warisan negeri Johor. Dan hari ini kami ketengahkan alat muzik yang semakin ditelan zaman, dan alhamdulillah pejuang-pejuang alat muzik kempling ada di Konti Johor FM hari ini kan. Saya melihat figura Encik Ayub sendiri kan, nampak betul-betul nak ketengahkan tentang alat muzik kempling ini sendiri kan. Jadi harapnya kita pun dapat meneruskan inisiatif ini supaya alat muzik warisan negeri Johor ini tidak ditelan zaman. Betul Encik Elmi? Salah seorang pemain ataupun pejuang muda untuk alat muzik kempling. Terima kasih Encik Ayub bin Bani dan juga Encik Muhammad Helmi bin Muhammad Janis dari Persatuan Warisan Kempling Daerah Tangkak Johor, berkongsi cerita dan juga perincian tentang alat muzik warisan negeri Johor iaitu kempling. Jadi siapa yang baru dengar ni, tak sempat nak tengok dari awal tadi, tak apa, boleh tonton semula di FB page Johor FM ya. Semoga kita berjumpa lagi ya Encik Ayub, Encik Helmi.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih berkongsi cerita hari ini ya. Untuk anda semua mewakili pihak penerbit, saudari Balkis dan juga rakan-rakan teknikal ya, kita ucapkan terima kasih kepada akak kita di MCR dan juga saudara Gas yang di Konti Johor FM kerana mencantik lagi siaran hari ini bercerita tentang kempling. Semoga ada ruang dan juga peluang untuk kita berjumpa lagi. Assalamualaikum Encik Ayub dan juga Encik Helmi.
2: Waalaikumsalam.
0: Untuk anda terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Selepas ini kita akan bertemankan muzik tanpa henti sehinggalah pukul 4 petang nanti sebelum kita ke berita pukul 4 petang. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Variasi Permata.
3: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
4: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Pedar Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.
4: Sebentar lagi berita Johor FM.
5: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTI.

Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.32 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.35 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 4.37 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.39 minit petang. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Daksina, Kamus Dewan Edisi keempat, 2005. Maksudnya, selatan. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, setelah sekian lama dia merantau ke seluruh wilayah Daksina, akhirnya dia akan kembali ke tanah asalnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Variasi Permata berteman Kak Lily Khalid di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. 5.25 minit petang waktu ini, jam yang terakhir bertemankan saya untuk edisi hari ini ya. 2 Ogos 2026, hari Ahad, santai hujung minggu. Hari ini juga kita bakal menyaksikan atlet Malaysia yang berjuang di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 ya. Yang mana pukul 5.57 minit petang nanti kita menantikan Pocket Rocket Man kita, Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang, dalam acara berbasikal track lelaki. Ya, kemudian untuk 7.3 minit malam nanti, Kirin Wanita pula. Dan pukul 8.15 minit malam, kita bakal menyaksikan bowling untuk wanita perseorangan ya, bersama dengan atlet Emma Firyana Saroji. Jadi sama-sama kita berikan sokongan pada buat atlet Malaysia yang memperjuangkan nama Malaysia di mata dunia untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Anda boleh saksikan secara langsung di Sukan Plus RTM ataupun stream saja secara percuma di aplikasi RTM Klik. Selamat petang untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu. Antaranya kita ada Fikri Arif, suka dengar Johor FM katanya. Terima kasih. Lagi ada juga sapaan daripada CMS Freight, Abdullah Ali. Terus sama dengan ucapan selamat petangnya ditujukan oleh Bahrul Maisa dan juga Sukirman Joyo serta Hashim Ponorogo. Rata-ratanya ucapan untuk pendengar Johor FM ya. Lagi yang hadir, kita ada juga ucapan selamat petang di ruangan komen Facebook page Johor FM ni daripada Nana Ruziana, daripada Soekarno dan juga rakan-rakan lain. Mama Yusof ada juga, salam hujung minggu kembali ya. Sekali lagi hiburan di waktu petang ini. Lagu cukup rancak untuk anda. Olala Tropika. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Kalau anda sedang memandu dari Johor Bahru nak ke utara Johor ya, harap maklum frekuensinya akan bertukar dari 101.9 menjadi 105.3 MHz FM. 5.41 minit petang sudah. Kita pun dah sampai ke penghujung segmen Variasi Permata. Bertemankan saya, Lily Khalid. Sudah pun melangkah ke Bulan Kebangsaan. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Saya baru je beli satu bendera magnet. Jalur gemilang magnet. Nak letak dekat kereta saya. Apa kata kita sama-sama zahirkan rasa cinta kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang kan? Bukan saja pada kenderaan. Dekat rumah, dekat premis, pejabat, kan? Warung, kedai. Di mana saja anda berada kan, sebesar-besar tidak sampailah sekecil alam. Kan bendera yang kecil tu pun ada seringgit, 5 posen, bolehlah kita letak dekat mana-mana yang selamat, asalkan tidak di bawah telapak kaki kita. Sebab apa? Kita kena ada rasa hormat kepada jalur gemilang. Dan pastikan juga jalur gemilangnya tidak lusuh, tidak koyak, tidak berlubang. Ada banyak kedai yang jual, tukarlah kepada yang lain. Faham. Kadang-kadang dah habis Bulan Kebangsaan pun kibarannya masih lagi kan. Sebab apa? Hari-hari kita nak kibarkan jalur gemilang. Jadi bila makan hari, makan masa, memang akan lusuh lah. Jadi tukarlah kepada yang lebih cantik ya. Berbanggalah dengan bendera negara kita sendiri. Kalau tengok tahun ini untuk tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kita akan selalu dengar ungkapan ini di Radio RTM seluruh Malaysia dan juga di saluran RTM kan. Lagi-lagi di mana pun anda berada, selagi anda berpijak di bumi Malaysia. Dan insyaAllah sebagai rakyat Malaysia, ini antara tanggungjawab kita untuk berbangga dengan Malaysia. Tahun ini kan tahun melawat Malaysia kan. Kalau jalan mana-mana dekat Malaysia ni, tak kisahlah dalam Johor ke luar Johor ke, muat naik gambar, tagkan sekali tempatnya di mana, apa gambar yang cantik nak dikongsikan. Ini pun salah satu cara untuk kita perkenalkan Johor dan juga Malaysia ke mata dunia. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan untuk 6 jam bertemankan saya, Lily Khalid ya. 6 jam seterusnya sehingga 12.30 malam nanti anda akan bertemankan DJ Hakim. Jangan lupa malam ni kita ada apa? Hari Ahad kita ada carta rock sampai bila-bila. 20 lagu dipertaruhkan, lagu rock di Malaysia era 80-an, 90-an dan juga sekitar tahun 2000 ya. Mungkin juga pertukaran juara malam ini akan berlaku. Mungkin, saya tak tahu. Saya main agak aje. Anda kena dengar sendiri malam ini dan juga tonton di siaran langsungnya semestinya di TikTok Johor FM Permata Selatan. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Tiada keindahan dalam sebuah kehidupan tanpa kita merasai sendiri kepahitannya. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Jumur FM.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

Assalamualaikum, selamat petang. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar, hari ini Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijriah. Baiklah, pastinya hari Ahad ini, bagaimana hari anda? Tengah berhibur ke tu? Dekat mana sekarang? Ada yang masih lagi bercuti ke? Ataupun bersama dengan keluarga ke? Sedang beriadah ke? Apa pun yang anda buat sekarang, semoga dipermudahkan urusan. Dan terima kasih sebab mendengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa beriadah, berhibur dan bercuti. Masih lagi ingat ya, dapatkan rehat yang cukup. Besok kita dah nak balik kerja. Itulah dia kan, bila kita seharian kan bercuti, beriadah bersama keluarga, meluangkan masa bersama dengan mereka yang di sisi, jangan lupa untuk kita ingatkan diri kita bahawa kita juga perlukan rehat yang cukup. Itu penting. Yang mana tak sihat, pergi dapatkan rawatan. Mana yang sihat, teruslah berehat. Baiklah, kita dah berada di jam ini. Kita dah masuk dalam segmen Melodi Permata. Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam. Dan Hakim juga nak mengucapkan terima kasih kepada DJ Lily yang temani anda dalam variasi Permata. Dan anda terus setia dengarkan kami di Johor FM. Trigger frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz. Atau juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, Hakim tak nak mengambil masa yang panjang. Selepas ini kita ada muzik tanpa henti. Hakim dahulukan dengan lagu ini, Kugiran Masdo, Bunga Johor FM.

FM. Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.16 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.18 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.20 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.23 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab kepada guru. Tajuknya ialah ilmu tidak akan berkat tanpa adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mencari kedudukan. Tetapi orang yang Allah muliakan ialah mereka yang mencari ilmu. Jadi tanya balik pada diri kita, kenapa ada orang yang banyak mendengar ceramah tetapi akhlaknya tidak berubah? Kenapa ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi hatinya masih keras? Jawapannya satu, kerana ilmu itu tidak turun ke hati. Ilmu akan turun dengan hati bila kita menjaga adab. Para ulama berpesan, al-adab qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita sudah beradab ketika kita menuntut ilmu? Kita perlu tahu beberapa perkara. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan guru. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin," dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Saudara, ilmu ini ibarat air. Ia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Begitulah ilmu. Ia tidak akan masuk ke hati yang ada sifat sombong. Contoh, jangan kita rasa aku dah tahu. Jangan kita bandingkan guru. Walaupun kita lebih muda dan lebih pandai, tetapi tetaplah tunduk, tetaplah hormat. Yang kedua, mendengar dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Adab menuntut ilmu bukan banyak bercakap, tapi banyak mendengar. Kerana ilmu itu masuk melalui telinga, bukan melalui lisan. Contoh, ketika guru mengajar, kita sibuk berbual, sibuk bermain telefon. Maka bagaimana ilmu itu mahu masuk ke dalam hati kita? Diam, dengar, hayati. Itulah pintu keberkatan ilmu. Yang ketiga, jangan memotong percakapan guru. Memotong percakapan guru bukan sekadar kurang sopan, tetapi ia adalah tanda kita tidak menghormati ilmu. Contoh, biarkan guru habis bercakap, tunggu dengan sabar, baru kita angkat tangan dan bertanya. Kerana setiap kalimah dari guru mungkin ada hikmah yang kita tak nampak pada awalnya. Yang keempat, berbaik sangka dengan guru. Kadang-kadang kita tak faham cara guru menegur. Kadang-kadang teguran itu terasa pedih. Tapi ingatlah, guru menegur bukan kerana benci, tapi kerana sayang. Contoh, bila guru menegur bacaan kita salah, jangan terasa hati. Tetapi katakan dalam hati, ini peluang aku untuk jadi lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna ba'dadh-dhanni ithm." Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kelima, mendoakan guru kita. Antara tanda kita benar-benar menghargai ilmu ialah kita mendoakan orang yang mengajarkan kita. Contoh, selepas kelas angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa guru aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengajar aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikat, para malaikat berselawat ke atas orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Bayangkan, kalau kita sayang guru, Allah juga akan sayang kita. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diajar. Inilah adab yang paling tinggi. Bukan sekadar mendengar, tetapi mengamalkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Contoh, kita belajar tentang solat, tetapi solat kita masih tergesa-gesa, masih lalai. Maka ilmu itu belum hidup dalam hati kita. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah ke atas kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk mengubah diri. Kalau kita benar-benar mahu ilmu itu menjadi berkat, maka hiasilah diri kita dengan adab. Kerana boleh jadi seseorang itu ilmunya sedikit, tetapi kerana adabnya yang tinggi, Allah angkat darjat dia. Dan boleh jadi seseorang itu ilmu dia banyak, tapi kerana tidak ada adab, ilmu itu tidak memberi manfaat. Marilah kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami hamba yang beradab dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dawratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dawratul Quran. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah, dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal, kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yaitu pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah

0: ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan di situlah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang yang beriman berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannat." Ya, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Iaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma arhamna bil Qur'an.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Daksina, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, selatan. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, setelah sekian lama dia merantau ke seluruh wilayah Daksina, akhirnya dia akan kembali ke tanah asalnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Selamat malam, selamat berhujung minggu dan selamat menyambut bulan kebangsaan Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar. Ya, sekejap je, sedar tak sedar, tiba-tiba kita dah masuk bulan 8, bulan Ogos ini. Hakim merasa macam baru semalam, Hakim mulakan tugas sebagai penyampai radio, ya. Tiba-tiba dah sampai bulan Ogos dan kita dah menyambut bulan kebangsaan. Jadi, inilah bulan di mana kita menghayati sejarah dan juga perjuangan nenek moyang kita. Cerita pasal sejarah kan, berbalik kepada zaman belajar Hakim dulu kan, subjek sejarah adalah subjek yang penuh dengan tulisan. Buku teksnya tebal, penuh dengan tulisan. Dan bila masuk subjek ini je, alamak, mengantuk je dengar. Tapi itu cerita dululah. Alhamdulillah, keputusan SPM Hakim dalam subjek sejarah baik. Hakim boleh cerita setakat baik je lah. Hakim tak nak ceritakan lebih lanjut apa keputusannya. Biarlah rahsia. Baik, kepentingan belajar sejarah ini. Jangan anggap subjek sejarah itu membosankan. Sebenarnya, subjek sejarah, bila kita belajar dan memahami sejarah, bukan setakat kita memahami mengapa nenek moyang kita berjuang pada zaman dahulu. Kenapa ada yang menentang penjajah Jepun, ada yang menentang komunis dan sebagainya. Itu antara cerita yang kita dapat pelajari dalam subjek sejarah zaman dulu. Tapi kepentingannya, kepentingan lain selain daripada kita mendalami perjuangan nenek moyang adalah kita memahami sesuatu keputusan dahulu itu dibuat agar kita dapat keputusan yang lebih baik pada masa akan datang. Contoh ayat daripada tokoh terkenal George Santayana pernah berkata, mereka yang tidak mempelajari sejarah ditakdirkan untuk mengulangi kesilapan yang sama. Itu dia, ayat itu lekat dalam diri Hakim. Dan bersempena dengan bulan kebangsaan, mari ramai-ramai kita menghayati sejarah yang telah pernah tertulis dalam negara kita agar kita tahu apa yang patut kita buat selepas ini sebagai seorang rakyat yang berjiwa patriotik. Kita tak nak anasir luar masuk apabila kita terlampau leka, apabila kita tak menitik beratkan betapa pentingnya perjuangan nenek moyang kita. Itu dia, itu betapa penting kita perlu belajar sejarah lagi-lagi musim bulan kebangsaan sekarang ini kan. Itulah dia, bila cerita tentang subjek sejarah, semua ada macam ngantuk je. Tapi nak tak nak, kita kena belajar sejarah, ya. Itu saja nak berpesan-pesan sempena dengan bulan kebangsaan sekarang ini. Mana yang dah pasang bendera Jalur Gemilang, hantar-hantarlah gambar dekat kami ni di Johor FM. Hantarkanlah ke nombor WhatsApp kami di 0129301019 supaya Hakim dapat sama-sama tengok. Mesti lawa kan. Macam kalau baru-baru ini tak silap Hakim, ada Abang Nin Banjari hantar gambar tengah pasang bendera. Lawa benderanya, dia kata. Memang bendera tu ada dan dia pasang baru sebab yang lama tu dah lusuh. Tak kisahlah, pasang yang baru ke, pasang yang lama ke, ataupun baru nak mula pasang ke, sudilah berkongsi-kongsi dengan kami, ya. Itulah, kita sebagai rakyat yang berjiwa sayang akan negara, pastinya Jalur Gemilang tu akan terpampang di mana-mana sahaja. Baiklah, meneruskan hiburan kita selepas ini ada lagu Kai Bahar Bayang, hanya di Johor FM Permata Selatan.

breve. Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.29 minit malam. Zon 2 Johor Bahru Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.31 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.32 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.35 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentukdiri hiasi peribadi. Jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, Al-Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. Daripada Sayyidina Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya, kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang perasaan keburuk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin. Kita ada Lau She.
1: Iya.
0: Okey, Lau She, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Okey. Cawan. Beizi.
0: Beizi.
1: Betul, cawan. Beizi.
0: Cawan. Beizi.
1: Contoh dia. Zhege beizi hen piaoliang.
0: Zhege beizi hen piaoliang.
1: Betul, cawan ini sangat cantik.
0: Kan senang tu, lepas ni cawan jangan lupa peja.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syaitan lah.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
0: Johor FM. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
3: Atik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, Patik menzahirkan ikrar tahlil setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
4: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji, Kemenkes kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. apa yang berlaku di tabung haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauf. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam tabung haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
5: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang, kita santuni rakyat, kita dengar sendiri masalah anda semua, kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddy Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
6: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan. Malah kawalan di sempadan Malaysia, Thailand sentiasa dipertingkat.
7: Punca dia selalu dia tuduh kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah risim. Bila dia tutup sempadan, dia patut tahu lah. Isu rentas sempadan tadi, termasuklah isu-isu dia kata kotinya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baru ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

semua, kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan. Jangan dibiarkan tau, boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan satu atau dua warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan, kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya, biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Darah sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila. Inilah masanya Carta Rock sampai bila-bila. Ya. Hakim dah dapat senarainya daripada penerbit kita, Cik Kis. Dan Hakim boleh katakan, minggu ini ada beberapa perubahan yang menarik. Ada lagu yang naik anak tangga, ada juga lagu yang turun anak tangga, dan ada juga lagu baru yang membarisi senarai Carta Rock sampai bila-bila. Baik, sebelum Hakim nak putarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 20 ini, izinkan Hakim bercerita sedikit tentang lagu rock. Tahu tak sebenarnya, dari sudut sains, lagu rock sebenarnya ada impak yang baik. Orang kata mendengarkan lagu rock ini membuatkan kita jadi cepat marah, cepat agresif dan cepat serabut, kan? Orang kata, kan? Tetapi sebenarnya tidak, kawan-kawan. Ya, peminat-peminat rock semua, sila dengarkan. Kalau anda mendengarkan lagu rock, ia dapat menurunkan kadar kortisol kita. Ya, macam Hakim pernah katakan sebelum ini, kortisol ini apa? Kortisol ini adalah hormon yang menjadikan stres dalam badan kita. Nampaknya mendengarkan lagu rock sebenarnya dapat membantu melelahkan stres kita, melepaskan rasa dendam kita dan melepaskan rasa amarah kita sebenarnya, kawan-kawan. Jadi, tak nak mengambil masa yang panjang, ayo kita melepaskan stres kita mendengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 20 dalam Carta Rock sampai bila-bila. Lagu ini daripada kumpulan Crossfire dengan lagunya Reality dan Fantasi. Jatuh lima anak tangga, tak apa, janji masih membarisi senarai Carta Rock kita. Jom kita dengarkan nombor 20, Reality dan Fantasi.

0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Ya, itu dia tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 16 dalam carta rock sampai bila-bila. Penyanyi kumpulan Panji dengan lagunya Sayap Terluka. Kedudukannya kekal seperti minggu lalu. Tahniah diucapkan. Baiklah, Hakim juga nak berkongsi antara lagu yang terkeluar dalam carta rock kita adalah lagu daripada kumpulan Budak Kacamata, lagunya Bintang. Sebenarnya lagu ini lagu favorite Hakim, tapi kenapalah anda tak minta lagu ini? Tapi tak apa, kita ada banyak lagi lagu-lagu best yang dipertandingkan dan membarisi senarai carta rock sampai bila-bila pada minggu ini, berada di kedudukan seterusnya nombor 15 gandingan penyanyi Rahim Ma'ruf, Mus, Arif Ariwatan, Joey, Nash dan juga Ian Zen. Meletup gandingannya. Kalau single pun dah meletup, ini pula gandingan beberapa penyanyi. Jom kita layan sama-sama lagu ini. Walaupun jatuh 5 anak tangga, tapi tak apa, masih lagi berada dalam kedudukan ke-15 lagunya. Semangat Zaman. Jom sama-sama dengarkan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Daksina, Kamus Dewan Edisi ke-4, 2005. Maksudnya, selatan. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, setelah sekian lama dia merantau ke seluruh wilayah Daksina, akhirnya dia akan kembali ke tanah asalnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
0: Tempat ke-14.

Itu dia carta rock sampai bila-bila. Lagu yang berada di kedudukan nombor 11. Satu kesan abadi daripada kumpulan Iklim. Baik, lagu ini naik 3 anak tangga. Tahniah diucapkan. Sebelum meneruskan lagi pada lagu yang seterusnya, Hakim nak menyapa rakan-rakan kita di WhatsApp. Kita ada Kak Rubiah kita dari Kampung Seri Gajah Ca'ah mengucapkan selamat buat semua pelanggan warung Kak Rubiah, pekerja-pekerja warung dan semua pendengar setia Johor FM dan juga yang buat mengenali diri ini. Semoga bulan Ogos ini yang manis-manis je buat kita senyum. Ya. Itu daripada Kak Rubiah. Kita juga ada daripada Abang Wan Safari daripada Bandar Penawar dan nak ucapkan selamat malam dan selamat bertugas buat semua kru Dewan Makan Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. Sekolah ni Hakim pernah pergi dulu. Hakim pernah buat liputan berita tentang kumpulan muzik gaung. Tak silap sekolah itu ada. Dan juga ucapan selamat malam buat rakan-rakan grup SKS Yok Layan Carta Rock sampai bila-bila. Terima kasih Abang Wan Safari kita. Dan juga tak lain tak bukan kita ada Abang Nin Banjari kita daripada Parit Raja Batu Pahat Johor. Ucapan untuk menyapa isteri Fadilah dan juga rakannya Pak Wan Ujang Pontian Jalan Lenting Din Kubur Zin Taxi Wak Ali Dolah Sport. Tengah layan lagu-lagu dalam carta rock sampai bila-bila disiarkan terhibur. Lagu harum subur di hati harapan tidak terkeluar. Apa Hakim boleh bagi tahu? Ha, ini cluenya. Lagu ini tidak terkeluar. Malah berada pada top 10 malam ini. Ha, nantikan ya Abang Nin Banjari kita. Baik, meneruskan lagi lagu kita dalam Carta Hits 20. Selepas ini, lagu baru dalam senarai kita. Pencalonan terbaru daripada kumpulan Spring. Mana satu lagu dalam kumpulan Spring ni masuk dalam Carta Hits kita, Carta Rock kita. Ini dia. Lagu yang berada di kedudukan nombor 10. Pencalonan terbaru. Lagu Sampai Hati, Spring. Jom sama-sama dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.

Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.

0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Itu dia naib juara kita daripada kumpulan Dynamic Dilema Rindu. Hakim juga nak mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sempat menyinggah ke TikTok Live pada ketika ini. Kita ada borak-borak. Hakim sebenarnya bagi tahu clue 5 kumpulan yang menduduki juara dan juga naib juara dan berada di kedudukan 5 teratas lah. Hakim nak mereka susun dan nampaknya mereka salah. Belum ada lagi yang tepat jawapannya. Terima kasih tapi bersama-sama dengan Hakim. Baik, lepas ini pastinya lagu juara sedang ditunggu-tunggu oleh rakan peminat pendengar setia lagu-lagu rock. Tetapi sebelum makin sambung lagu selepas ini, Hakim nak kongsikan juga dalam setiap lagu ada cerita, dalam setiap lagu ada kenangan. Cerita daripada Abang Nin Banjari kita berkenaan dengan lagu Harum Subur di Hati daripada Bumi Putra Rockers yang berada di kedudukan nombor 9 tadi. Dia cerita, lagu ini membawa sebuah kenangan. Perginya seorang insan yang kusayangi dan cintai bertahun-tahun berkongsi hidup di dunia. Susah senang sama-sama dihadapi membesarkan 4 orang anak. Akhirnya, engkau pergi jual untuk selama-lamanya pada 19 Julai 2020. Al-Fatihah buat arwah Hajah Siti Aminah binti Haji Bajuri. Itu dia cerita di sebalik lagu daripada Bumi Putra Rockers itu. Ada kenangan pahit, kenangan sedih yang mengimbau kembali zaman-zaman bersama isterinya. Terima kasih Abang Nin Banjari dan salam takziah diucapkan. Pastinya pendengar-pendengar lain ada cerita di sebalik lagu ini. Boleh juga dikongsi-kongsikan. Tetapi Hakim nak dahulukan lagu juara pada minggu ini. Kumpulannya Ar Ratu. Lagunya tak lain tak bukan lagu yang Hakim suka bila karaoke. Tetapi Hakim tak pandai nyanyi. Meh, sini kita ramai-ramai dengarkan lagunya Langit Tanpa Tiang. Carta Rock sampai bila-bila menutup tirai.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Daksina, Kamus Dewan Edisi keempat, 2005. Maksudnya, selatan. Perkataan ini banyak ditemukan dalam penulisan sastra lama. Ayat contoh, setelah sekian lama dia merantau ke seluruh wilayah Daksina, akhirnya dia akan kembali ke tanah asalnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Baik, itu dia tadi lagu daripada Wani Hasrita, Menahan Rindu, membawa kita ke pukul 11.45 minit malam pada ketika ini. Nampaknya Melodi Permata sudah hampir ke penghujungnya dan kita juga akan menamatkan siaran kejap lagi. Hakim juga akan berundur diri dan macam biasa, sepanjang siaran kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, Hakim mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Kepada rakan-rakan, Hakim harap anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu, rancangan-rancangan dan juga carta rock sampai bila-bila yang telah pun diputarkan tadi. Baik, jangan risau, hiburan kita masih lagi diteruskan di Johor FM Permata Selatan. Besok pagi, Aura Permata temani Suzy di sebelah pagi nanti pukul 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Yang penting, dapatkan rehat yang cukup malam ini. Besok nak sambung kerja kan? Jadi, pergilah berlayar ke katil sana. Jadi, apapun urusan anda sekarang ini, baik yang sedang memandu, semoga dipermudahkan urusan. Hakim tinggalkan anda dengan lagu ini, Amira Jahari, Hasrat. Johor FM. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami. Jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf. واحملنا على العدل والإنصاف وآ

ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk Easy yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026 19 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar, stay tune ataupun terus kekal setia, kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng burhantu, geng-geng saya di tengah malam, di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional, jangan mengulah. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan, di kilang juga ada peraturan, dekat rumah pun ada peraturan tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah, ya. Saya tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, eh. Buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah hari ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Ekspres Rakyat, no? Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburhantu, luncur sampai pukul 6.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ya, saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang punting kerja ke? Yang tengah bekerja sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori, jadi pilot darat, memandu bas. Saya mencari rezeki melalui teksi saya, pemandu teksi, abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia, saya nampak, saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak melalui Pen Borneo Highway, Lembu Raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan Nasional FM, bertemankan dengan Dun Alif, saya Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je. Di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rin.

Kristal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alip Zaid Alif. Dan pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, ya, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat, kata orang tu, bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Elbi Yana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakan, ya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Fred, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kucing Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan jibis sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jarhid, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dat Red, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, ya, GBH Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Zek Pak Ya, Raz Zarina juga turut hadir, Marsa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson and Request, Iza KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga katanya mantap GBH, luncur terus, jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi, terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok, mana dia geng-geng TikTok saya, semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Moose dan juga Wings.

0: kira apa bangsa kita dan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai. Lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu, 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib 8189. Karamel Latih katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahidatu Syahrul. Yo Kalang, kita ada Lina, Rosnani Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry. Ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusra Zainal. Ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih. Tin Tanker dari Senai Johor, ya. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Aino, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, Yus YMC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chod, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mei Sarah, Remy 78, Zaketin, ada Liza, Angah Step, Tok E Official, Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Puteri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Baksha. Oh, Baksha. Ini lagu dalam filem Baksha lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gang Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, Gang-Gang Berhantu yang menerima STR. Sumbangan Tunai Rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkat Johor, Wati 77, Jajah 83, Azaz Nur, Ramlan Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad. Ahmad Jamil Aming, pilot darat Pan Borneo. Pain Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing Dilakar, Sim Sabri Rajman, Linda Rizkullah, Papa Kori Han, kita juga ada Hana Daud, Roslina, Jehan 92, Nur Adilah, Puteri Lilin, Adi 83, Salam Jaafar, Sabariah Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Balik-balik darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi belum lagi? Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Khairul Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramlah, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu. Bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favourite lah.
lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis yang kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang, takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita, pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

Persembahan Kumpulan Data dengan lagunya Sayang Go. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta. Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta.

nak urusan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan pun di hujung jari kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam kan, beratur lama, ambil nombor, lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa, 5 minit je di hujung jari anda untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar, dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam, kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhantu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok Se, Pok Bear, Zana KZ, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova, Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Ariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita siapa lagi, siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng yang berhantu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga terus hadir. Bob Burger eh? Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian eh? Dari Pontian. Ichang, Tintin Pampaban, Haziq tiba, belum mengantuk lagi. Surya juga terus hadir. Azkit, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini mudah, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Dan ramai yang dah menangis tapi bujuk hati Allah. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid ya? Iaitu bekerja dari rumah, 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat ya? Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja di rumah. Jangan risau. Habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan dan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana, ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah. Semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah. KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa. Pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Maneh. Kita ada hamba abadi, sama lagi Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik sepailet darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Saidah Tina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya. Geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk hati. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tepi bujuk katil. Syazila Ilah katanya salam GBH. Berusir lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga . Selain daripada Ella, ratu rock tanah air, ini juga ratu rock tanah air kita. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lantaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan kan? Setiap cinta ingin dihargai. Dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis. Semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan. Sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kian Buruhantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling. Perak di Hulu Perak. Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun muat turun my cuaca. Senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari. Type je my cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun. Ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan, untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, selamat berniaga. Berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan, peniaga restoran-restoran, peniaga burger, peniaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaidah Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Eviza dan 6979 Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Toh, Cik Noma, Ros Ana, Mai Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suryani, ada Ilah Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Nia, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik walaupun nama budak jahat. Mas Nia Sanawi, kita ada Adik Lakoste, Zuzi Aziz, Muhammad Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Curiti Abang Manis. Mantap Muhammad Zul. Azfah Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya, tiada tangis lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nak saya lagi berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu daripada komposernya ZNK bin Bumi Putera Rockers. Menerusi lagunya Air Mata Jernih. Nombor kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang. Alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan. Nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujur katil. Menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk, dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata hari ini Isnin bang, Monday Blues. Jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues, hari kemalasan. Tidak boleh begitu. Kerana pada saya hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka kata orang tu membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Bukan seorang tau, banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak aksiden, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah. Kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina Cik Pun Amin Rinohara Nas dari Sabah juga hadir. Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Bineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian. Ada Zek, ada Wan, Zulaika Azurin juga hadir. Azlina Mansur, Mar Pineng tiba. Tiba Dak Mangkal. Zuhaila Nizam ada. Kita ada siapa lagi? Moshi-moshi Matahari Tuti Cik lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah. Siapa lagi? Kak Lili, Opa Akil Akif, Puan Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Pamaman masuk mengadam.
Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu-lagu 80-an Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan. Tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan ya. Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Parik Yani, Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasir Makin Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kota. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4:02 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita, tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kilogram lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada ASI Final, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara kita di Glasgow. Kita menyasarkan 5 pingat emas, tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Nur Ais dari Papar Sabah, selamat pagi Iris, Chome, Uja, Siti Khalija, Kak Ma, Siti Fatima, Jamila, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Bas ya. Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasdi dari Brunei, Chef Zack. Kita ada Ina 1075, Hajan Nur, Kak Zafrozen, Sazli, Zawati, Ira Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz. Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemor Perak. Terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-rangan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, menerusi lagu dari filem Dia Tu Pagal He, Hari Ri Ari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif.

kumpulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina lirik oleh Dato' Absar Hassan. Yang kan terjadi tetap terjadi. Ya betul. Yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4:33 minit pagi. Sebenarnya hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera secara terbalik ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja. Bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya kiri bendera bermula jalur gemilang jalur merah dan juga diakhiri dengan jalur putih ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok dan kita dah tahu dah terbalik kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik pada saya ya, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa eh? Jangan main-main tau. Nabaina Abu, ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su 79, Yati 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi, alahai. Tak apalah, yang nak tidur silakan tidur kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata punya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi Abang Manis. GBH Parit Jawa Muar hadir. Oh, Parit Jawa. Saya kalau teringat Parit Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parit Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja, Ira Milpan menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasrul Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

melukis dengan di luar kemampuanku. Menutup tirai, menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita sambung esok-esok pula. Waktu sekarang sudah pukul 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. InsyaAllah, amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Juga terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita. Untuk kita hari ini, Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fadil Kamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruhantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Night 8828 masih lagi kekal setia. Ramailah yang kekal setia, yang turut bersama-sama. Mizi 85 juga masih kekal setia. Saya suka geng-geng buruhantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Dan semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari. Setia itu mahal, kata Zulaika Azurin. Ya, mahal, sangat-sangat mahal. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaianlah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi Dengan Aku Masih Lagi Di Sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wayassirli amri walal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fi yadi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Syukurnya kita masih panjang umur, maka dengan asbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebenarnya tak apa pilih tajuk ya. Jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main. Mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ini nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia. Bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah tapi possible ya, yeah? InsyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur. Belum cukup bersyukurlah. To be correct, Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiy syakur. Wa qalil, dan amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Amat kecil bilangan hamba-Ku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya. Doakan guru-gurunya. Check out of the things yang Tuan Abad sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Tuan Abad masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Ya, so kita wajib cakap terima kasih, wajib. Bukannya sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Ya, jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih, ya. Dan this is the hadis, ya, yang Tawbah buku sebut, wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang nampak macam season-season aja, takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari, terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah. Yang bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat reda Allah. Satu. Keduanya, of course reda manusia. Bila Allah reda, ya, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia insyaAllah. Bila hablu minallah beres, hablu minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru Tawbah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan buah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang ke kita, sayang kita, respect kita insyaAllah. Kalau kita dapat reda Allah, dapat reda manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah yang kita harus dengar kan, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini, ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa. Semua orang buat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Tawabani orang sains yang belajar psikologi, yang belajar matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah beberapa tahun lepas, masuk umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic. Ya? Budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Tawabah 070, yang lain semua 07. Kosong tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dengan 07 sama. Sebab kosong tak ada nilai, kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Ya? So, Tawabah dilantik jadi ketua darjah sebab dia kata paling handsome. Ya? So itulah kita belajar kullu, everything lah, everybody, semua kullu mi semua, kullu bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un, sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'inat tawabun, sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama dah buat pun. Ini Masjid Al-Muhsinin, yang datang ni semua orang-orang muhsin, semua muhsinin semua ni, orang yang memang buat kebaikan. So pasti kita solat taubat tiap malam. Sebab kita pendosa, kita semua buat dosa, dan esok mungkin kita mati. Bahkan kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So satu perubahan yang Tawabah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni, dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulai malam ni sebelum solat taubat, solat taubat, solat taubat sampai mati. Solat taubat please. Sebab kita buat dosa tiap-tiap hari, dan kita mungkin mati esok. Therefore suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong. Sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan redha. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu. Sebab tak tahan perangai isteri, mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak, mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please, please, jangan tidur malam ni sebelum bang. Tawabah kata abang mungkin mati dulu. So maafkan bang, minta maaf lahir batin ya. Lalu abang nak mati silakan. Ya. Itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham? Orang perempuan, skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk juga kang. Suami tak reda. Faham ya? Tawabah gurau tapi serius. Tawabah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan, jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat kampunan suami. Sebab ramai suami asbab sunatullah kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ini Allah punya kuasa. Dan tu sebabnya ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka ya Rasulullah, mulut mereka celupa kat suami, dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis sahih. So orang lelaki termasuk Tawabah, tolong kita maafkan isteri kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Please, tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari daripada suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So orang perempuan please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa, bersyukur kita masih hidup, berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia terus. Okey, rangka bicara kita sikitlah ya. So yang pertama, ini yang susah nak hijrah ni. Nak hijrah daripada kiri ke kanan, nak hijrah tu ya, daripada kiri ke kanan susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru. Walaupun masih buruk, ya, maksud buruk mean masih lamalah. Janganlah sekecil hati, ya Allah, dia kata buruk je, tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk-buruk, tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap malam, from now on solat taubat tiap malam. Kalau tiap malam tidak bermaafan macam pagi raya, jangan tunggu raya. Kita bermaafan tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat dari malam ni sampai kiamat kecil, yang ni meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, dikasawari dengan Teguh. Oh, kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman, kan? Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh, berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat. Rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, Tiga Suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi, ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruhan tu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah, kan? Kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je, dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu, kan, zaman-zaman kita sekolah dulu. Masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM, juga dengarkan RTM di mana-mana juga anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda, tahu. Mereka juga di RTM negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menyediakan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling pentinglah, dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda. Kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu, kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain. Padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupa-rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tepi-tepi like-nya, terima kasih lah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan, dan juga di setiap kenderaan, dekat lori, dekat bas pun boleh, ya, dekat kereta pun sama. Kereta saya dah letak dah. Rumah saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan, bulan ke Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati, ya. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insya Allah.
Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu.

untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepada-Mu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Hai, saya Imam Muda Ashraf. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
2: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah adab kita sebagai anak kepada ibu kita. Syurga adalah di bawah tapak kaki ibu kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernah tak kita duduk sejenak, menundukkan hati lalu bertanya pada diri kita, apa yang telah aku lakukan untuk insan yang paling banyak berkorban dalam hidup aku, iaitu ibu kita? Seorang wanita yang kita panggil ibu, dialah yang menanggung sakit tanpa kita tahu, menangis dalam diam tapi tetap senyum di depan kita. Ketika kita kecil, dialah dunia kita. Tapi hari ini, kitalah dunia yang sering melupakan ibu kita. Jom kita muhasabah tentang ibu kita. Yang pertama, kita perlu tahu kedudukan ibu sangat tinggi di sisi Allah. Allah sebut dalam surah Luqman ayat yang ke-14, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Saudara sekalian, dalam ayat ini ibu disebut dengan penekanan khusus kerana pengorbanan ibu yang tidak ada tandingannya oleh sesiapa. Contoh, kita mungkin boleh melupakan kawan lama, tapi ibu, walaupun kita jauh bertahun, dia tetap menunggu panggilan kita setiap hari tanpa jemu. Yang kedua, tiga kali Rasulullah sebut tentang ibu itu lebih utama daripada ayah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku buat baik?" Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini bukan sekadar kelebihan, tapi ini adalah amanah yang sangat berat. Contoh, kalau kita ada dua pilihan yang nak penuhi permintaan kawan atau ibu, tapi kita dahulukan kawan, di situlah kita sedang mengabaikan darjat yang Allah telah angkat untuk ibu. Yang ketiga, pengorbanan ibu tak mampu untuk kita balas. Ibu mengandung, melahirkan, menyusukan, kesakitan yang tidak mampu kita bayangkan. Air mata ibu jatuh tanpa kita tengok. Sakit ibu ditanggung tanpa kita rasa. Contoh, kita bagi duit kepada ibu setiap bulan, kita rasa cukup. Itu tanda berbakti kita kepada mereka. Hakikatnya, itu tidak pernah mampu untuk membalas walau satu malam ibu berjaga untuk kita dulu. Ketika kita kecil, kita demam, ibu berjaga. Yang keempat, redha Allah terletak pada redha ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, redha Allah terletak pada redhanya ibu bapa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau ibu kita bahagia, hidup kita akan diberkati. Tapi kalau sekiranya ibu kita kecewa, hidup kita akan terasa sempit walaupun harta kita melimpah. Contoh, ada seorang hidup dia sederhana tapi tenang. Kenapa? Kerana ibu dia sentiasa mendoakan dia. Ada pula orang yang kaya tapi gelisah. Kenapa? Kerana ibunya menangis disebabkan sikapnya. Yang kelima, jangan derhaka walau dengan kata. Allah sebut dalam Al-Quran, janganlah kamu berkata, "Ah, wala taqullahuma uffin." Janganlah kamu berkata, "Ah," kepada kedua ibu bapa kamu. Kadang-kadang kita tak pukul ibu, tapi lidah kita lebih tajam daripada pisau. Contoh, bila ibu tanya, kita jawab dengan nada yang tinggi. Yelah, tahu dah. Itu mungkin kecil pada kita, tapi besar lukanya di hati seorang ibu. Yang keenam, berbakti walaupun ibu dah tak ada. Bakti tidak terhenti dengan kematian. Doa, sedekah, sambung silaturahim sahabat ibu, itu adalah bakti yang tidak pernah terhenti. Contoh, walau ibu dah tak ada, kita ziarah kawan-kawan ibu. Kita hulurkan bantuan seolah-olah kita sedang menyambung kasih sayang ibu yang tak pernah putus. Saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita ada ibu, ibu kita masih hidup, jangan tunggu esok, peluk dia, cium tangan dia, minta maaf daripada dia. Kerana satu hari nanti, kita mungkin berdiri di hadapan pusara dia, menangis, panggil nama dia. Tapi ketika itu, semuanya dah terlambat. Hargailah ibu kita selagi dia masih bernafas, kerana di bawah kakinya adalah syurga yang kita impikan. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Wata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara sekalian, kita berpandu kepada pesanan Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu ialah kekayaan diri." Saudara sekalian, belum dianggap kaya yang sebenar-benarnya di sisi Allah selagi belum dapat mengimbangkan kekayaan kebendaan dengan rohaninya. Dengan itu, ditegaskan bahawa kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa, hati nurani yang mempunyai kewibawaan, maruah, kehormatan, tidak terpengaruh dan tidak boleh dikuasai oleh kebendaan. Saudara sekalian, kekayaan jiwa dan hati nurani berupaya menimbulkan kebahagiaan hidup dan keterangan dalam menghadapi sebarang keadaan dan kemungkinan di dalam hidup kita. Mereka-mereka yang jiwanya kaya dan mulia akan sentiasa merasa bahagia sekalipun tidak berharta, dan manakala ia berharta, maka itulah sebahagia manusia di dunia, seperti selalu dinyatakan dalam doa kita, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar," yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka." Saudara sekalian, yang banyak harta, mereka itulah yang sedikit pada hari kiamat. Bermaksud mereka yang dikurniakan Allah kekayaan semasa di dunia, sama ada dengan jalan haram atau halal, tidak bernilai di sisi Allah SWT di akhirat. Harta yang dikumpul tetapi tidak digunakan ke jalan Allah di akhirat nanti digambarkan oleh Al-Quran sebagai firman Allah SWT yang bermaksud dalam surah At-Taubah ayat 34-35, "Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu disela dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, 'Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu semasa di dunia, untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah azab dari apa yang kamu simpan itu.'" Saudara sekalian, kecuali mereka yang diberi Allah kebajikan, yang dimasukkan kebajikan ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sama ada harta benda, ilmu pengetahuan, pangkat, kekuasaan, pengaruh, lalu digunakan untuk membuat kebajikan kepada dirinya dan kepada masyarakat Islam untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka inilah sebenar-benarnya yang mendapat kekayaan dunia dan akhirat. Oleh itu, saudara sekalian, nilai seorang itu bukanlah dipandang pada banyak harta, kekayaan, bahkan dipandang sejarah mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Sejauh mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Kekayaan sebenar ialah kekayaan harta benda yang dapat diseimbangkan dengan kekayaan hati, perasaan, sesuai dengan ajaran Islam. Sukacita diingatkan bahawa orang kaya akan menjadi miskin, menjadi orang yang paling sedikit mendapat pahala nikmat di akhirat. Oleh itu, janganlah bermegah dan takbur dengan harta kekayaan kerana ia tidak boleh menolongnya kelak. Mereka yang boleh mendapat pertolongan dan pahala yang banyak di akhirat ialah mereka yang mendapat banyak harta kekayaan di dunia, kemudian dibelanjakan dengan wajar sesuai dengan panduan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, umat Islam digalakkan berusaha mencari kekayaan lalu melakukan kebajikan untuk dirinya dan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan orang Islam dilarang, ditegah mengumpul harta benda tanpa membelanjakannya ke jalan-jalan kebajikan, seperti orang Islam tidak dikehendaki menjadi orang miskin dan pemberani. Jadi, hendaklah berusaha dengan berharap kepada Allah agar dikurniakan kebajikan di dunia dan dapat membuat perkara yang diridai oleh Allah untuk mendapat ganjaran sebanyak mungkin di akhirat kelak. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk Anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pujaan Malaya, Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM Permata.

Jor FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, 6.40 minit pagi. Saya Suzy Lawati, Mama Smith, temani pagi anda. Pastinya melalui segmen Aura Permata hari Senin hari ini. Awal Ogos, 3 Ogos 2026 bersama dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Sorang-sorang ke tu? Ya. InsyaAllah. Sorang-sorang akan temani anda merusi segmen ini 6 jam daripada bermula jam ini sampailah pukul 12.30 hari nanti. Baik, seperti biasa kalau hari Senin ni kita santai-santai, insyaAllah perkongsian informasi, maklumat juga akan Suzy kongsikan bersama. Kalau ada cerita menarik pun sama Suzy akan kongsikan juga. Kalau ada kesempatan, insyaAllah kita akan berinteraksi bersama sama ada menerusi WhatsApp ataupun menerusi media sosial kita di live di Tok Jor FM Official. Okay? Baik, kita nak berhibur seketika gandingan di antara Emelina dan juga Stella Band Rindu, dan selepas itu kita ada Vitamin Jiwa. Terus dengar Jor FM Permata Selatan, radio pilihan bersatu bangsa Johor.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Johor FM. Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, baik, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, ini perkara yang Suzy suka buat. Rasanya anda semua suka buat. Iaitu baring. Okey, sebenarnya semakin lama kita baring ni, tubuh badan kita akan jadi semakin penat. Tahu tak? Bukan maksudnya kita kena baring sampai ianya ambil masa yang terlalu lama, berjam-jam. Yelah, maklumlah kan, seharian buat kerja kat rumah ataupun mungkin seharian di pejabat, kita mula-mula kita rasa kita nak baring sekejap untuk hilangkan rasa letih. Tahukah anda sebenarnya apabila kita lama baring, ianya akan lebih rasa lemau, lesu dan semakin penat. Ini kerana faktor otot kurang aktif dan juga badan semakin kaku, otak kekal mengantuk. Okey, nak kongsikan bersama dengan anda. Apabila kita baring, berjam-jam otot kurang mecut dan pump otot di kaki menjadi kurang aktif. Peredaran darah masih berlaku tetapi badan menerima kurang rangsangan daripada pergerakan. Otot mula terasa berat, sendi menjadi kaku dan tubuh semakin malas untuk bergerak. Pada masa yang sama, otak terus berada dalam mod rehat. Jika kita tertidur terlalu lama, pada waktu siang, ritma tidur bangun boleh terganggu dan menyebabkan sleep inertia, keadaan apabila kita sudah bangun tetapi otak masih terasa kabur, mengantuk dan tidak segar. Dan metabolisme dan penggunaan tenaga juga menurun ketika kita tidak aktif. Sebab itu, terlalu lama baring boleh membuatkan badan terasa lebih lesu, bukannya lebih bertenaga. Kadang-kadang badan bukan perlukan tidur lagi. Badan perlukan kita bangun, minum air, regangkan otot, dapatkan cahaya matahari dan berjalan selama 5 hingga 10 minit. Rehat itu penting, tetapi rehat yang baik bukan semestinya untuk kita baring tanpa bergerak sepanjang hari. Itu perkongsian yang sempat Suzy kongsikan bersama dengan anda. Ingat, jaga-jaga, jaga tubuh badan kita, jaga orang di sekeliling kita. Bersama dengan Amira Usman, jaga-jaga.

Baik, berbaki 4 minit saja lagi mampir ke jam 7 pagi. 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Dan selepas itu kita ada perkongsian informasi dan juga maklumat. Anda kena teman Suzy tau. Sian, Suzy kat sini sorang-sorang. Okay. Dan insyaAllah koleksi lagu hiburan yang terbaik khusus untuk anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan di ketika ini. Jom kita beri perut sekali lagi. Kali ini kita bersama dengan Mata. Jatuh cinta lagi. Ada yang jatuh cinta hari-hari ke? Ada. Eh, Suzy belum kejut anda lagi kan? Tembak-tembak. Bangun, bangun, bangun.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Nassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Sementara itu,

0: Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hasim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
3: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini. Hari Isnin hari ini 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. 29 hari saja lagi kita bakal menyambut Hari Kebangsaan dan 151 hari saja lagi untuk kita melangkah ke tahun 2027. Semoga segala-galanya berjalan dengan lancar dan juga sempurna. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Okey. Baik, bagaimana dengan hari minggu anda? Baru-baru ni Sabtu Ahad ni okey. Harap-harap okey je dan diharapkan hari ini bertambah baik, bertambah cergas untuk anda melaksanakan tugasan anda di pejabat bisnesnya. Baik, lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada Zul Hadi dengan Kekasih Belum Jelas. Jangan tu.

0: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joy FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Baik, 7:22 minit pagi. Seketika kita beri laluan kepada ASP Fazri yang dah pun bersedia di talian untuk laporan trafik. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat? Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat lah tuan eh?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Baik, untuk laporan trafik silakan tuan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi warga Johor. Bersama saya bagi istisar laporan trafik dan statistik jalan raya di sekitar Johor Bahru pagi ini. Laporan statistik kemalangan masa liputan sehingga jam 12.30 malam tadi membuka paparan rekod kemalangan semalam sebanyak 255 kes telah dicatatkan mendukacitakan apabila 6 kes kemalangan maut meragut 6 nyawa di daerah Segamat, Gulai, Johor Bahru Utara, Kota Tinggi dan Johor Bahru Selatan. Salam takziah buat keluarga mangsa dan jadikan ini sebagai peringatan untuk kita semua agar sentiasa waspada di jalan raya. Aliran lalu lintas semasa situasi sehingga jam 7 pagi Jalan JB Skudai bagi anda memandu daerah Skudai menuju ke pusat bandar. Aliran kenderaan kian padat dan pergerakan mula perlahan, sebaliknya laluan keluar dari pusat bandar ke Skudai masih bergerak lancar dan teratur. Sebuah raya Pasir Gudang, pergerakan ke Taman Peling agak perlahan pada pagi ini namun masih lagi terkawal. Kita juga dari arah Taman Peling menuju ke Pasir Gudang bila kenderaan mula bertambah dan pergerakan dijangka perlahan. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, walaupun bilangan kenderaan didapati semakin meningkat di kedua-dua arah maupun ke Kota Tinggi, aliran lalu lintas setakat ini kekal lancar. Tambak Johor, bagi perimeter sepadan, pergerakan kenderaan berat dan ringan melepasi bangunan BSI semakin bertambah. Namun aliran ke Singapura dan Malaysia masih bergerak lancar. Sebuah raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI dari lingkaran dalam EDL Selang Laut serta Bukit Senyum sepenuhnya lancar dan terkawal tanpa sebarang hambatan. Peringatan keselamatan dan penutup. Ingatan mesra buat semua pengguna jalan raya sentiasa berhati-hati terutama ketika berada dalam aliran trafik yang padat atau dalam situasi cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum mulakan perjalanan. Kiranya anda memerlukan bantuan atau mempunyai maklumat trafik, hubungi pusat kawalan teruk Johor di talian 07-221-2999. Sekian laporan daripada Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali SP Fazri untuk laporan trafik 7:30 pagi. Kita ada berita Johor FM. Tapi sebelum itu kita beri borong seketika Najwa Latif dengan Suatu Hari Nanti.

0: Hai, saya Izzat Lazim. Di jalan raya, amalkan pemanduan berhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
3: Sebentar lagi, berita Johor FM.
4: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RT.

0: Tadeu Brita.
1: Baik, kita sambung kembali. 7.50 minit pagi, klik tajuk berita. Baik, cerita berkenaan dengan sukan, Juventus sahkan kepulangan Kolo Muani secara tetap, di mana kelab Serie A itu memaklumkan mereka membayar 38 juta euro, kira-kira 194 juta ringgit kepada PSG selain bonus berdasarkan prestasi yang boleh mencecah 12 juta euro, iaitu 61 juta ringgit. Ya Allah. Saya, Suzy kalau dapat 1,000 pun dah macam apa, ini pula dapat juta-juta. Lagi perkongsian, Emma gigit jari terlepas pingat gangsa, di mana pada aksi di Scottish event kampus itu, Emma Firyana tewas 0-2 kepada pemain Norfolk Island, Shea Wilson, sekaligus menamatkan cabarannya di tempat keempat. Real Madrid sambut baik FIFA batal pelan pelabur Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino menarik balik cadangan itu pada Jumaat lalu selepas menerima tentangan hebat daripada Kesatuan Bola Sepak Eropah, UEFA, serta beberapa konfederasi lain. Lagi di sini, Juventus ikat bintang muda Bosnia, di mana kelab Serie A itu memaklumkan pemain berusia 18 tahun berkenaan menandatangani kontrak selama 5 tahun di Turin. Penuntut IPTS maut kemalangan pulang dari program RZ Members 8.0, di mana seorang penuntut wanita sebuah institusi pengajian tinggi swasta IPTS maut selepas motosikal yang ditunggangnya merempuh sebuah kenderaan pacuan empat roda di kilometer 356 Lebuh Raya Pantai Timur 2 berhampiran Bukit Besi dekat Dungun petang semalam. Baik, itu saja perkongsian yang sempat Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan Suzy kongsikan bersama. Jom kita berhibur seketika Amir Masdi dengan Langit Biru. Terus dengar Jalan Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.